0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Pro 4 FM.

0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi Prompat RRI Bengkulu.
2: Terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi di RRI Prompat Bengkulu. Nah, di sana musim hujan lah mulai datang di sana, dak. Tentunya kita berhati-hati juga dengan namanya DBD. Jadi kalau musim hujan kok mulai nyamuk-nyamuk di sana, dak. Nah, kasus demam berdarah denyut DBD tahun 2026 di Kaur kini banyak di sana bertambah. Jadi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat pada bulan Juni, terdapat 24 kasus DBD, namun di bulan September ini bertambah menjadi 31 kasus. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan, mengecek 31 warga telah terkonfirmasi positif penyakit DBD, tidak ada yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Ini masih ada sebagian pasien yang masih menjalani perawatan. Sapuan Ilyas menjelaskan untuk kasus DBD di Kaur kini tergolong menurun dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, tahun 2024. Total kasus DBD yang terjadi di Kaur mencapai 147 kasus. Tahun 2025, 17 kasus di sana. Nah, karena tidak demikian, kasus DBD tahun 2026 ini diperkirakan masih bisa bertambah seiring berjalannya proses rekapitulasi data untuk bulan September 2026. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap penyakit DBD. Nah, langkah paling ampuh mencegah penyebaran DBD yakni dengan menerapkan pola hidup bersih, sehat ataupun PHBS serta dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri dengan 3M+. Nah, ini di sana kami tambahkan juga Bapak Sinyo untuk DBD tahun ko di Kaur tuh banyak di kini sedang berlangsung banyak di Desa Karangdapu. Desa Karangdapu tuh di sana, jadi dusun arah masuk ke Kinal. Dusun ngapu dan arah Permantau, dusun aku di sana. Di dusun aku nian, asli tempat lahir saya dusun Karangdapu atau orang Kaur ngeceknya dusun Karangdapu. Itu banyak di sana, belum lama kota dia ada 4 orang sampai masuk, 2 hari yang lalu sampai masuk. Dia masuk keluar, jadi masih wabah DBD di Kaur. Khususnya di dusun Karangdapu ini masih berlangsung di sana. Jadi mohon doanya mudah-mudahan aja sehat. Kalau sana-sana kita sedang sakit, yang tidak terkena tetap jaga kesehatan, tidur berkelambu di sana. Pokoknya tidak pecah-pecah gitu di sana. Jangan kudai kita kekeluyuran nih kok. Nyamuk ini masih ngintai nih. Mudah-mudahan sehat dan daerah lain di sana-sana kita di mana berada tidak ada yang terkena DBD. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Masih dengan saya, Arapan Rahman.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah, dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam, tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
1: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tempo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, ya. Nah, NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
0: Ketua LKM Agam, Nyak Datuk Leka, meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat, serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
4: Ini sebagai ketua adat, Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buweklah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
4: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
3: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
5: Saya dari suku Minang, agama Islam.
6: Saya Batak, agama Protestan.
7: Saya dari suku Tionghoa.
8: Saya Minang, saya Islam.
9: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
10: Kami satu Indonesia, jaya!
0: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Cinta Budaya. Dan jumpa kita kali ini, kami hadirkan musik tradisional Papua.

Pemirsa, Papua dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Ternyata Papua juga menyimpan segudang ragam budaya dari 200-an etnis yang ada, di mana dari masing-masing daerah mempunyai keunikan tersendiri. Papua, atau disebut juga dengan Pulau Cendrawasih, dibagi dalam 7 wilayah budaya dengan memiliki 270 bahasa daerah. Jumpa kita kali ini, kami akan memperkenalkan alat musik pukul yang lebih dikenal dengan sebutan tifa. Tifa adalah alat musik terbuat dari kayu, pada bagian tengah dilobangi dengan menggunakan bara api dan tongkat kayu. Bagian atas ditutup dengan kulit kadal atau kulit biawak. Alat musik ini dapat dijumpai pada masyarakat yang mendiami pesisir pantai. Bentuk, ukuran, dan cara menabuh tifa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berikut ini akan tampil grup Eyuser berasal dari wilayah kebudayaan Teluk Saireri, tepatnya Kabupaten Biak Numfor.

Pemirsa, lain Padang, lain belalang, lain daerah, lain pula budayanya. Berikut akan tampil musik tradisional dari Kota Jayapura, tepatnya dari Kampung Tobati, yang masih termasuk dalam wilayah kebudayaan Tawi. Mereka akan memainkan sekaligus beberapa alat musik tradisional. Kelambut, alat musik yang terbuat dari kayu susu, hanya bisa dijumpai di rumah adat kepala suku atau ondoafi. Kelambut hanya dimainkan pada saat dansa adat di kediaman ondoafi. Naukre, alat musik yang terbuat dari buah labu panjang yang telah dikeringkan dengan terlebih dahulu direndam dalam air laut. Alat ini selain berfungsi sebagai pengiring lagu, juga dijadikan masyarakat sebagai tempat kapur siri. Triton, alat musik ini terbuat dari kulit bia atau kulit siput yang dikeringkan. Berfungsi sebagai komando dalam mengawali sebuah lagu.

0: Pemirsa, hingga di sini jumpa kita dalam acara Cinta Budaya.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi di Perempat Bengkulu. Pagi Minggu. Ah, ini ada sana. Biasanya kan panik. Hujan kecil-kecil ada sana ada, tapi tidak hujan lagi, tapi mendung masih berpeluang masih juga hujan. Berkah, mudah-mudahan berkah. Hujan giko di sana membuat tanaman kita yang lalang muda kena siram. Wah, jadi cerah lagi. Bunga-bunga berjalan amati. Kebun-kebun sawit lah mulai tergaso. Kebun kopi. Sumur nak kering. Ah, ini riang lagi di sana. Di sana pemerintah kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu kini masih mengkaji ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk pengembangan kawasan tempat pembuangan akhir TPA Air Subakul. Tuh di sana. Jadi perluasan lahan TPA Air Subakul Kota Bengkulu kini sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi penumpukan sampah di kawasan tersebut hingga beberapa waktu ke depan. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin yang ngecek memanglah direncanakan Pemkot melalui Wali Kota lah merencanakan hal tersebut kini masih dalam proses. Masih nengok kondisi ketersediaan lahan. Mengecekkan ketersediaan lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam rencana perluasan TPA Air Subakul karena pihaknya tidak cuma nengok kebutuhan penambahan kawasan TPA tapi juga memastikan lahan yang tersedia dapat mendukung pengembangan pengelolaan persampahan secara berkelanjutan. Nah, ini informasi kami sampaikan dari antara bengkulu.com.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sampulu julna labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Indahnya Nusantara pada zona khatulistiwa. Udara menyengat tak surut ombak wisata. Masyarakat pribumi hadir di sini. Hijau sejuk udara pegunungan bumi kami. Melengkapi susunan Tuhan tertata rapi. Kami persembahkan wilayah yang asri.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini. Ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, bapaknya.
0: Seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja.
2: Oh gitu.
3: Nah, kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Nah, kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik boleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Jai mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Nah, di sana pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Harapan kami kabar di sana sehat selalu ya. Hari ini yang tidak memanfaatkan momen liburan sama keluarga tercinta, nah, semoga terwujud ya, walaupun tetap hati-hati karena mulai musim hujan nih di sana. Nah, jadi para petani, kutengok di status WA tuh, alhamdulillah hujan, sawitnya lah mulai mantap, agak seger. Kopi, pokok atas segala tanaman, pohon pisang yang lagi nanam sesuatu mudah-mudahan tambah segar ya. Bunga-bunga lah nak mati, akhirnya mantap lagi dak, cerah lagi. Termasuk sumur-sumur yang kering dak, karena semalam hujan, walaupun beberapa daerah mungkin deras, ada yang belum derasnya, mudah-mudahan ini memberikan keberkahan buat kita segalanya. Ada sana Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swi Vanedi Yusda, yang ngecekkan persoalan desil setiap warga dapat beda-beda karena ditentukan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan melalui pendataan. Perubahan desil tersebut dapat mempengaruhi status penerimaan bantuan sosial termasuklah program Keluarga Harapan PKH sehingga perlu dipahami oleh masyarakat. Dari dikecekkan Swi Vanedi, perubahan data dapat menimbulkan persoalan ketika warga yang sebelumnya menerima bantuan PKH kemudian tidak lagi mendapatkan setelah masuk ke dalam desil 6. Kondisi ini tersebut terjadi karena sistem mendeteksi adanya perubahan kondisi ekonomi berdasarkan data dan juga indikator yang digunakan dalam penentuan desil. Mengecekkan salah satu penyebab perubahan desil tersebut dapat berasal dari aktivitas peminjaman ataupun kredit kendaraan yang menggunakan data kependudukan warga, data pada KTP yang digunakan dalam transaksi tersebut dapat terbaca oleh sistem sehingga warga sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru terdata dalam kategori yang dianggap mampu. Nah, ini selain ya, informasi juga di sana kami sampaikan dari rri.co.id.

Adesana Honor Kerupuk Twiri Bengkulu, Rafiq Akbar dan dalam seminar akademik bagi calon wisudawan Universitas Terbuka Bengkulu mengatakan, setiap orang dalam meraih kesuksesan punya perjalanan dan lika-liku yang beda. Menurut dia, saat masih menjadi mahasiswa, ada yang fokus menyelesaikan studi dan juga aktif dalam organisasi, namun tidak sedikit pula yang mulai merintis usaha dari skala kecil. Rafiq mengatakan keberanian untuk memulai menjadi salah satu hal penting dalam membangun usaha, karena perencanaan tanpa pelaksanaan tidak akan menghasilkan usaha yang nyata. Menurutnya, usaha dapat dimulai dari hal sederhana sesuai kemampuan, kemudian dikembangkan secara bertahap berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pasar. Ada sana kabar lainnya, membakar sampah memang tertengok sebagai cara cepat untuk mengurangi tumpukan di rumah. Namun membakar sampah secara terbuka bukan pilihan yang baik, karena pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara lain tanpa menghasilkan asap dari pembakaran. Dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional ataupun SIPSN, menyediakan berbagai fasilitas pengelolaan seperti bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, dan pusat daur ulang. Dan ini menunjukkan bahwa sampah dapat dipilih, diolah sesuai jenisnya, bukan langsung dibakar. Sekian kabar gitu. Saya Erpan Rahman. Selamat pagi.

0: Arisana, selamat pagi. Terima kasih masih dengan kami di Brondo Pagi di Perempat Bengkulu. Dan berikut Arisana, kami akan ajak untuk menganikan obrolan kece kita perempuan dan kesehatan mental. Jadi pentingnya perhatian dan juga dukungan. Ini obrolan Ania dan Mbak Riri ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ya, Arisana ada. Selamat pagi dan selamat menganikan.
1: Satu urusan pekerjaan sih agak free ya.
2: Benar.
1: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Gitu. Mm-hmm. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukannya?
1: Kalau hari biasa Mbak Riri, kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya gitu. Di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
2: Waduh, kita jauh nih ngambil narasumbernya.
1: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
2: Waduh.

0: Oh, jadi
1: Gitu
0: bola-balik
1: ya.
0: gitu ya,
1: Oke,
0: semangat
1: bener.
0: lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya, nah, berkonsultasi ini gratis. Cukup dengerin dan nelpon atau WhatsApp boleh
1: Iya,
0: dah ingat ya.
1: bener.
0: Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini
1: Bener,
0: sudah
1: bener.
0: disediakan sama RRI ya
1: Iya,
0: kan. Nah,
1: bener.
0: jadi untuk di sana, nah, nanyo-nanyo sama ingat minar sih boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini, ndak ingat. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan, ndak ingat. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
1: Betul, Mbak Riri. Kita perempuan ini benar-benar kompleks ya, Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan,
0: Oh,
1: gitu ya.
0: benar.
1: Nah, itu untuk karena memang perempuan ini, Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang apa ya, fleksibel gitu, Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, gitu ya. Karena memang perempuan itu kan, apalagi perempuan berkarir gitu ya, Mbak Riri ya, berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa, urusan keluarga harus beres, gitu
0: Benar.
1: ya, urusan
0: Betul.
1: artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita
0: Dari
1: sendiri,
0: kita.
1: Kak Riri ya. Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian, nah, perhatian dan dukungan itu, Kak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya, tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya, tapi perhatian terhadap diri sendiri gitu, Kak Riri.
0: Oh, gitu.
1: Gitu ya.
0: Kadang
1: Pakai pakaian yang bagus gitu ya. Ya, itu termasuk perhatian terhadap diri
0: Di
1: sendiri,
0: sendiri.
1: gitu ya. Termasuk misalnya, kalau kita wanita bekerja atau berkarir misalnya ya, pakailah pakaian yang layak gitu, Mbak Dewi, yang membuat kita itu merasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain gitu ya, gitu Mbak. Karena memang perhatian itu dimulai dari diri
0: Di
1: sendiri,
0: sendiri.
1: gitu ya. Nah, bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita? Gitu ya.
0: Benar juga ya.
1: Benar. Jadi memang harus ada personalitinya dulu yang berkembang gitu, Mbak Riri, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
0: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri
1: Benar,
0: dulu
1: benar,
0: ya,
1: benar.
0: baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain
1: Benar,
0: juga.
1: benar.
0: Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti
1: Harus
0: itu.
1: seperti itu.
0: Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
1: Benar-benar. Jadi
0: Wah.
1: perempuan ini kita Mbak Ririn ya, kita berkeluarga, berkarir gitu ya, harus pandai juga di sosial masyarakat gitu ya.
0: Benar, semua harus diserambi ya.
1: Harus
0: Ingat.
1: diserap gitu ya. Jangan sampai kita kayak merasa enggak siap dimanapun berada gitu. Nah, jadi kita kalau enggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu gitu.
0: Oh,
1: Jadi
0: gitu.
1: memang kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya, ya kata Mbak Riri tadi ya,
0: Mencintai diri
1: cintai
0: sendiri.
1: diri
0: Oh,
1: sendiri.
0: gitu.
1: Jadi,
0: Tapi kan kadang kita udah ingat, maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikiri diri kita dulu, baru ke suami dan anak?
1: memang itu penting ya Mbak Riri ya, keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga kita satu gitu ya, tapi jangan lupa untuk diri sendiri ya.
0: Berarti
1: Jadi
0: dibarengin.
1: dibarengin, jadi jangan sampai kita mengutamakan suami anak gitu ya, tapi diri sendiri
0: Melupain.
1: nggak urus gitu.
0: Ah, benar.
1: Bener ya, maaf ngomong itu Mbak Riri, banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus ya, salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
0: Nah, gitu.
1: Gitu ya,
0: Itu kebanyakan ya,
1: kebanyakan.
0: kebanyakan
1: Jadi
0: seperti itu.
1: memang kita itu lupa dengan diri kita gitu, Mbak Riri. Kita bisa untuk mengurus keluarga, tapi kita lupa mengurus diri sendiri. Nah, gimana caranya? Itu harus seimbang, Mbak Riri.
0: Simbang,
1: Jadi
0: harus
1: kita,
0: seimbang.
1: jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Riri, ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Riri gitu ya. Terus pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita jangan pula karena pasangan itu Mbak Riri, mm-hmm. kita juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
0: sama kayak gitu, gitu.
1: Kayak apa namanya ya, boleh dikatakan status sosialnya gitu, atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri. Jangan terlalu jomplang antara suami dan istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
0: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak aku nggak keurus, itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ingat, wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, dak ingat, supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan, ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak, juga harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dah, ada ingat.
1: Waduh. Jadi balance dia, Mbak. Jadi jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga, tapi jadi memang kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga, selain daripada support daripada keluarga.
0: Gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan, itu kan Inga.
1: Kerusakan mental itu Mbak Riri ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder. Itu kerusakan mental.
0: Benar ya.
1: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak Riri.
0: Oh iya.
1: Jomplang gitu yang tidak beres, kita merasa nggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat, karena kenapa? Karena jomplang itu tidak sesuai
0: yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dak ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
1: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Rumah tangga biasanya stres dengan urusan rumah tangga. Enggak bisa memanajemen.
0: Iya, semuanya 24 jam enggak ada hentinya ya.
1: Iya. Fisik dan psikisnya harus balance. Asupan tidak sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga enggak baik, Mbak Riri. Atau sebaliknya, fisiknya bagus tapi psikisnya juga enggak, itu juga enggak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
0: Harus berjalan.
1: Beban. Beban gitu.
0: Benar. Jadi berat semua ya.
1: Berat semua, gitu ya. Makanya, balik lagi ke mindset juga gitu. Karena kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
0: Betul.
1: Dari depan ke belakang.
0: Gitu ya. Benar. Itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga, karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya tinggi kan. Gimana sih dok, dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini kebanyakan, gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga, apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
1: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
0: mengatasin
1: strateginya. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, ya, hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak, kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda gitu. Karena setiap perempuan itu punya
0: bentuk
1: punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang nggak bisa gitu, pasti step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres tapi gitu Mbak Ri. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Setiap perempuan itu berbeda, memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi. Gitu.
0: Jadi balik sendiri.
1: Biasa gitu Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
0: Oh iya. Oh, ternyata ya, ada ya. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
1: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
0: Pola asuh. Oh, gitu. Gitu
1: ya. Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus cepat, manajemen bagus, sampai keluarga pun bisa
0: cepat itu.
1: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya.
0: Oh iya.
1: Terbiasa diselesaikan. Dibantu gitu.
0: Iya.
1: Otomatis ketika berkeluarga dia prosesnya mulai dari nol.
0: Oh iya betul.
1: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan.
0: Gitu
1: ya. Jadi kalau pasangannya tidak paham tentang itu, itulah yang akan menjadi sebuah problem baru gitu
0: Mbak. Wah.
1: Dan akan menjadi tekanan mental.
0: Nah, gitu. Jadi balik ke diri sendiri yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah. Jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Ah, gitu. Menarik nih.
1: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Mbak.
0: Benar. Ke anak, ke teman kerja. Oh gitu.
1: Karena kita nggak mampu.
0: Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
1: Jangan beban dianggap beban.
0: Gitu. Ah iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya nak nanyo, cek mano tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan. Boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan ndak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo ngapo bininyo cek ini ya kan boleh juga ndak ingat. Nah, kita balik lagi nih. Selain faktor biologis tadi ndak ingat, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial, budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
1: Jadi sangat penting ya. Dari sosial gitu. Teman, komunitas gitu ya. Ruang kerja gitu ya. Dalam ketika dia berteman, bergaul gitu, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
0: Oh betul.
1: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya, tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
0: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
1: Karena kita kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya.
0: Oh gitu.
1: Pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Ada satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
0: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah,
1: kita di keluarga,
0: kemana-mana nih.
1: Selesai beres gitu ya.
0: Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu supaya lebih cepat ditangani yo Inga yo. Nah, tuh harusnya kalau lo merasa kayak oh, ini enggak sehat nih aku nih, ya kan? Lebih baik ke psikolog kayak gitu.
1: Boleh ke psikolog atau konselor, Mbak.
0: Konselor.
1: Spesialisasinya
0: Nah, gitu, ya. Tuh jadi.
1: Kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, remaja, anak-anak atau misalnya orang dewasa lainnya. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
0: Nah.
1: Kalau berasa memang tidak mampu lagi,
0: gitu,
1: ya, Mbak Riri ya.
0: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana enak ngubungin. Itu seperti apa?
1: Boleh melalui WhatsApp.
0: Oh, boleh.
1: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp
0: ya. Di IG ada?
1: IG ada.
0: Apa tuh Inga?
1: Minarsi.
0: Oh, nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya. Gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga. Mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok. Bisa kita tengok dah.
1: Oh. Sebenarnya
0: dari perilaku.
1: Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak. Sebelum dia cerita sebenarnya.
0: Oh.
1: Karena kita di bidang konseling ini, Mbak Riri, kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan, sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya, bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
0: Oh, gitu. So,
1: ya, jadi kadang-kadang makanya tadi Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah, yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi umuran gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu. Kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempo yang lama gitu ya.
0: Oh, itu termasuk ciri-cirinya juga ya?
1: Ada yang dipikirkan, yang dirasa sangat berat, sehingga perlu untuk seseorang itu perlu apa sih harus dilakukan gitu. Nah, ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu. Banyak begitu ya. Jadi
0: betul.
1: Jadi dia punya keluarga tapi tidak punya keluarga gitu. Merasa tidak punya keluarga gitu Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima,
0: akhirnya dipendam sendiri. Wah, ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado, lagu Elo Puke.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan kesehatan mental ya. Penting ternyata, sangat-sangat penting. Dan di pagi hari ini enak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga ditelepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Dan kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sesekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu ya. Beda ya. Beda.
1: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Dengan dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu cemasnya. Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh jadi
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah gejala cemas
1: karena tadi kecemasan gitu ya. Kecemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya, nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya, memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi enggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri, karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah kalau untuk tando-tandonya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandonya sama?
1: Oke.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tando-tando setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya?
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background
1: kayak ada gitu background ya. Di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum menjadi
0: bukan usianya.
1: Kewajibannya.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya, gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Ria. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow. Gitu jadi ya? Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ari. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman, nyaman.
0: Iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan.
1: Bener.
0: Ya
1: hingga. Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang. Benar, benar. Itu tadi.
1: Jadi makanya
0: seorang bersambung ibu, ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia cari ring, enggak bisa putus.
0: Gak
1: gitu
0: bisa
1: ya.
0: Putus.
1: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada seperti yang mikir kayak itu.
1: Banyak, banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya, betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh, benar ya Bang.
1: Benar ya.
0: Ngefek banget tuh kejadiannya kan.
1: Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi gak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian gak peduli sama yang lain, gak bisa juga.
0: Itu salah ya?
1: Salah.
0: Benar gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga.
1: Bener.
0: Ke anak,
1: bener.
0: Ke teman kerja, kayak gitu kan. Jadi keluarlah energi positif itu bener. Tadi ya,
1: iya ya. Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya, gitu Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita, itu nggak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Kita terima. Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil yo Inga yo, mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini
1: dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya, ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu Pak Riri. Padahal konsep agama gitu itu gak bisa lepas kita Pak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
0: Itu perlakunya contohnya apa nih? Yang paling kecil aja
1: paling
0: berlaku
1: kecil,
0: untuk
1: gitu
0: merusak.
1: Ya.
0: Kesehatan mental itu apa?
1: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya, di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang Mbak Riri yang menurut saya itu bukan kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
0: Dengan emosional.
1: Dengan emosional.
0: Wow.
1: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
0: Benar.
1: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
0: Melawan ya,
1: melawan,
0: kayak gitu ya.
1: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
0: Oh iya.
1: Gitu,
0: karena anak tuh juga butuh untuk didengarkan.
1: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima gitu Mbak Riri ya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
0: Jadi ngefek pas ngefek ketika dia sudah besar nanti.
1: Benar, benar.
0: Itu makin parah tuh berarti
1: makin
0: nanti.
1: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik, baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
0: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
1: Tambah rusak. Gitu Mbak Riri. Berat ya.
0: Berat ya.
1: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
0: Gitu bisa ya? Ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
1: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
0: Ya marah-marahin anak,
1: marah-marahin ya, kan? Anak, urusan rumah nggak beres, gitu. Manajemen waktunya kacau,
0: tambah pusing,
1: diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
0: Iya.
1: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
0: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
1: Oke.
0: Bagaimana?
1: Strategi gitu.
0: Strategi ya. Tadi.
1: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
0: Oh, rentan ya?
1: Rentan. Rentan banget gitu ya.
0: Kita harus ngeluari berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
1: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak
0: ngomong
1: gitu ya.
0: Kalau
1: apakah itu
0: stres,
1: salah? Tidak.
0: Ya, memang
1: karena
0: gitu
1: memang,
0: ya?
1: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu Mbak Riri.
0: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti. Ngoceh-ngoceh ya kan?
1: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Walaupun nggak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
0: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
1: Iya. Wow. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah Mbak Riri.
0: Oh iya, dia mengeluarin.
1: Mengeluarkan saja, karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dicampur dengan kecewaan juga.
1: Dicampur dengan kecewaan dan mau tempat cerita nggak ada.
0: Oh iya. Jadi
1: sehingga
0: dia ngomong.
1: Akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
0: Oh gitu.
1: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin omongin dulu gitu,
0: omongin baik-baik
1: gitu,
0: dulu ya.
1: Baik-baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya, itu nggak perlu.
0: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
1: Bener, itu diawali dari itu Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan nggak bisa diajak bercerita, cari teman atau apa namanya kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu Mbak Riri kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
0: Iya, yeah, takutnya bocor kayak gitu.
1: Bener,
0: kan mungkin
1: ya. Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita
0: Mbak Riri.
1: Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Itu akan menambah beban mental lagi.
0: Benar, gitu. tambah rusak lagi tambah nih, rusak kan? bukan malah pelong.
1: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
0: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga ya. Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, hingga nah itu ya luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, cak mano sih kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat gitu.
0: Nah, betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu Mbak Riri balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri kita. Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran, takutnya salah ngomong, ya kan ya? Gimana tuh kira-kira dukungan itu?
1: Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, Mbak Riri balik lagi. Pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu.
0: Termasuk ke psikolog
1: yang kedua,
0: ya?
1: Yang kedua, pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan, kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya,
1: semua unek-unek dan emosional yang dia rasa, beban kehidupan apa yang dia rasa gitu, sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon gitu.
0: Oh begitu,
1: supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu, Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
2: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

Ada sana owner kerupuk Tuiri Bengkulu, Ropik Akbar, dalam seminar akademik bagi calon wisudawan Universitas Terbuka Bengkulu mengatakan, setiap orang dalam meraih kesuksesan punya perjalanan lika-liku yang beda. Ijanyo, kini waktu dia masih menjadi sama mahasiswa dan fokus menyelesaikan studi agak aktif dalam organisasi, namun tidak sedikit pula yang mulai merintis usaha dari kecil, skala kecil. Mengecekan keberanian untuk mulai menjadi salah satu paling penting dalam membangun usaha, karena proses perencanaan tanpa perencanaan tidak akan menghasilkan usaha yang nyata. Menurutnya usaha dapat dimulai dari hal sederhana sesuai kemampuan, kemudian dikembangkan secara bertahap berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pasar. Sekian kabar gitu kami sampaikan pukul 10. Saya Arpan Rahman. Selamat pagi menjelang siang. Salam budaya.

0: Rompare FM. Berendo siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Hari sana, selamat siang. Terima kasih masih bersama kami dengan berakhirnya kabar Kito. Tadi makan kita sudah kebersamaan Dang Arpa Rahman menemani di sana kami. Pagi ini hari Minggu tanggal 21 September 2026. Dang Arpa Rahman pamit dari sana. Yo, tugas-tugas kami akan serahkan kepada Inga Sopi dan teman-teman bernos yang lainnya. Cak biasa di sana di hari Minggu ko. Kita awali acaranya dalam acara Cikal. Ah, ini ulasan ya, ulangan karena belum ada live-nya. Kita sama-sama nikat obrolannya. Ada Inga Alvivi, Jihan, Kaliza, dan juga Javelin. Ya, ini Putri Cantik Indonesia Bengkulu. Kita aningkan ulasannya di sana. Selamat aningkan.
2: Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Untuk mengikuti ajang Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026 kemarin Iko. Tapi umurnya berapa? Si Jihan ya? Jihan umurnya berapa?
3: 12 tahun.
2: Jihan umurnya 12 tahun. Javelin?
4: 11 tahun.
2: 11 tahun, jadi beda setahun lah dah. Iya. Tapi memang suka di dunia modeling kayak gitu, di entertain kayak gitu emang suka ya?
3: Suka.
2: Oh gitu. Kalau di Putri Cantik Indonesia kok apa aja kegiatannya? Maksudnya tuh kayak yang apakah cuma catwalk aja atau mungkin segala macamnya, ada tari juga, ada mungkin yang pantun juga, ada mungkin cerpen juga, apa di Putri Cantik kok? Lebih ke spesifiknya apa gitu?
3: Karantina, asah bakat, belajar acting.
2: Tapi Iko apa lebih ke Iko ya kayak jalan-jalan di catwalk gitu ya, enggak lenggok gitu ya. Berapa lama karantinanya kemarin?
3: Dua hari.
2: Ngomong aja, jangan takut-takut. Tante enggak makan orang.
3: Tiga hari.
2: Tiga hari karantinanya. Terus ini apa izin berarti sekolahnya ya?
3: Enggak. Libur waktu itu.
2: Oh, libur waktu itu. Oh, iya lagi kegiatan libur gitu ya. Ngapain aja karantinanya kemarin tuh?
3: Jalan-jalan.
2: Terus makan. Iya. Terus ngapain lagi? Diajak kemana aja?
3: Ke Museum Bank Indonesia.
2: Ke RRI. Oh, ke RRI juga. Terus kemana lagi?
3: Udah
2: itu aja. Ida ajak jalan keluar kota misalkan.
3: Ida
2: iya. Kelak mungkin dak. Tapi apa memang Iko yang pertama lomba ikut lomba yang kayak Giko atau pernah juga sebelumnya gitu? Kalau Jihan?
3: Pernah sekali.
2: Ikut apa tuh lomba apa tuh?
3: Indonesia Model Search.
2: Itu di sana dapat juara enggak?
3: Dapat. Juara favorit 2.
2: Kalau di Putri Cantik Indonesia ini?
3: The best Wasra.
2: Oh gitu. Kalau the best itu masih masuk 5 besar ya? Masih kan ya? Oh iya. Kalau Javelin?
4: Baru pertama kali.
2: Menang? Menang. Juara 1 ya?
4: Bukan.
2: Juara berapa?
4: The best catwalk sama the best gaun.
2: Oh gitu. Tapi masuk lah ya itu 5 besar ya. Oke. Selamat. Kecil-kecil udah berprestasi. Tapi ini apa? Next-nya bakal ini dah sih nak diseriusin gitu. Oh iya, saya suka nian ya. Suka yang paling gak lenggok gitu di depan kamera gitu ya. Pasti sering bikin TikTok. Iya kan? Kalau bikin TikTok cah itu tuh rame-rame kawan-kawan atau cak mana? Sendiri aja? Atau mungkin aja mama mungkin? Enggak ya, kawan-kawan aja gitu ya. Tapi kalau di karantina kemarin ada enggak bikin-bikin TikTok cah itu kegiatan?
3: Ada.
2: Oh, ada. Siapa kok ketuanya? Oh, Javelin yang ketuanya. Tapi ini apa, kemarin itu pas karantina 3 hari, itu pembekalannya apa aja? Kan selain juga jalan-jalan kok, terus tadi juga ada, apa tadi pergi ke tempat-tempat wisata, dak? Tempat-tempat wisata gitu. Pembelajarannya apa? Diajarin jalan yang apa kayak di catwalk gitu mungkin. Mungkin diajarin ada bakat apa kali gitu. Mungkin ini Javelin dulu, tadi kan udah ini apa Jihan. Kalau Javelin apa, Vin?
4: Diajari choreo dance.
2: Oh, choreo dance. Oh, berarti udah bisa choreo dance ya?
4: Udah.
2: Oh, udah. Nanti kita coba ya. Diajar nari juga? Nari-nari daerah gitu? Oh tidak, cuma Korea-Korea kayak modern-modern gitu ya. Oh. Terus diajarin apa lagi?
4: Udah
2: kayaknya. Udah itu aja. Ah, ini dikit nih, Allah. Kalau ini, kalau Jihan? Kalau Jihan apa, Han?
3: Acting.
2: Oh, diajarin acting.
3: Sama belajar jalan yang benar.
2: Oh, gitu. Oh, ya. Makeup juga. Ya. Oh, makeup berarti udah bisa makeup sendiri nih?
3: Udah.
2: Wah, wow, udah jadi mua nih nanti ya. Untuk apa di sekarang Iko, kalau Jihan sama Jeffrin sangat menikmati lada untuk di usia kalian di 11-12 gitu kan. Biasanya kalau kami dulu di usia kalian itu cuma belajar aja sih di rumah. Belajar di rumah, terus kegiatan ekstrakurikulernya ya cuma pramuka gitu kan. Nah kalian nih, karena kan memang setiap zaman tuh kan beda-beda ya. Beda-beda, kalian mungkin dapat yang apa yang bisa untuk ada wadahnya gitu kan. Banyak sekarang kan, selain juga mungkin ikut apa Putri Cantik Indonesia Bengkulu Iko, juga kan sekarang kan banyak juga ya untuk yang kayak apa kegiatan olahraga mungkin gitu kali ya. Atau mungkin kegiatan-kegiatan kayak les-les kayak science gitu kan, kayak matematika gitu kan, kayak misalkan apalagi tuh prestasinya di umur-umur kalian segiko gitu kan. Nah tapi kalian sendiri camano sih cara ngatur waktunya antara sekolah kok sama mungkin kegiatan ikut kegiatan-kegiatan yang Cak Iko apa Jeffrin? Camano misalkannya Jeffrin sendiri ngaturnya
4: diatur sekolah.
2: Tidak tahu ya. Jadi sesuai aja dah, sesuai. Kalau misalnya ikut ini nih weekend kali ya, weekend pas weekend gitu kan. Tapi sekolahnya belajarnya kapan?
4: Senin. Selasa sampai Jumat.
2: Oh gitu. Malamnya?
4: Malamnya bikin PR.
2: Ah gitu, bikin PR. Bikin TikToknya kapan? Pas libur. Kalau Jihan?
3: Dua-duanya penting, tapi fondasi pertama itu belajar. Mm-mm. Untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi.
2: Iya benar.
3: Kalau modeling itu yang keduanya, biar menambah prestasi juga.
2: Oh gitu-gitu, tapi belajar tetap nomor satu ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah mungkin tetap diikutin kan, karena kan memang perkembangan zaman juga dah. Nah kalau ngomong cita-cita, emang cita-citanya jadi apa? Jadi artis?
3: Iya.
2: Yeah. Terus jadi apa misalkan, tapi nanti kalau misalkan di umur-umur udah besar, udah dewasa, udah remaja, pasti nanti berubah lagi cita-citanya apa. Tapi memang sekarang, memang ini ya, jadi entertain gitu ya. Emang suka di kamera gitu ya. Apa kalau misalkan kendalanya apa sih kalau Jihan, kalau Jeffrin gitu, kalau misalnya kendalanya apa kalau di depan kamera itu apa gitu. Nah dan gak suka tuh ditanya-tanya tuh apa cek tuh, nah apa misalkan apa dak katanya. Apa misalnya pas di depan kok di kami ikut kan kayak misal sekarang kok. Nah terus dia tanya-tanya gitu kan. Nah paling suka tuh ditanyain apa?
3: Hobinya.
2: Oh hobinya, emang apa hobinya?
3: Nari, dance sama model.
2: Oh nari, tapi udah pernah ini ya, Jihan udah pernah ikut nari-nari gitu ya. Maksudnya tuh lomba-lomba gitu?
3: Udah sering.
2: Oh udah sering. Narinya nari yang seperti apa? Yang modern atau yang daerah atau yang tradisional atau yang macam mana?
3: Digabung.
2: Oh digabung. Oh digabung gitu ya, di mix. Terakhir ikut lomba di mana?
3: Tabot.
2: Oh di Tabot. Dapat?
3: Enggak juga sih. Oh. Karena lawannya besar-besar semua.
2: Oh gitu. Enggak apa-apa lah, dah nambah pengalaman dah. Mungkin kok diiko lagi, maksudnya tuh diasah lagi gitu kan. Mungkin ditambah lagi kok ilmunya dah. Nah kalau di apa Jeffrin?
4: Di hobi. Suka ditanya di hobi.
2: Apa hobinya misalkan?
4: Nari.
2: Oh nari juga. Nari. Ada juga pernah ikut lomba?
4: Pernah.
2: Oh, ada. Lomba tabot juga?
4: Tabot tidak.
2: Oh tidak. Lomba apa? Di sekolah aja? Antar sekolah?
4: Tidak sih. Cuma ditampil aja. aja.
2: Penampilkan aja. Oh gitu gitu gitu. Kapan itu penampilannya?
4: Pas di tabat terakhir.
2: Oh gitu. Nah, itu belajarnya berapa lama?
4: Seminggu dah.
2: Seminggu? Oh ini ya, maksudnya itu kayak yang seminggu itu kan, kita kan ngafal-ngafal gerakan kayak itu tuh kan agak susah ya. Nah mana enaknya antara nari kayak misalkan apa jadi jalan di catwalk gitu, terus kayak misalkan apa tadi nari sama apa tadi ngedance gitu, oh beda ya, nari sama ngedance tuh beda ya. Mana yang ini, maksudnya mana yang lebih sulit gitu?
4: Nari
2: lebih sulit ya, nari tradisional gitu ya, itu lebih sulit ya. Kalau ngedance gitu lebih gampang. Oh gitu. Tapi kalau ngedance sudah pernah dilombain?
4: Udah.
2: Oh, kalau Jihan udah. Kalau Javelin belum. Oh, kalau Jihan di mana lombanya Jihan?
4: Di BIM.
2: Oh, di BIM. Sesama seumuran atau gede, ada yang gede enggak atau gimana?
4: Umum.
2: Oh, umum. Kalau umum ya pasti ada yang gede-gede dah untuk
4: tapi
2: lawannya dah.
4: Tapi alhamdulillahnya dapat juara 2 dari kakak-kakak yang lain.
2: Oh gitu. Alhamdulillah. Cuman rasanya dapat juara 2.
4: Seru, senang, bahagia
2: gitu. Ini capek apa ngedance, nari gitu, ikut-ikut kegiatan, cek teman perlu sekolah kan? Tidak kita?
4: Enggak, karena udah terbiasa dari kecil.
2: Oh gitu. Karena cita-citanya, dak? Sama, Javelin juga? Senang? Tidak capek?
4: Tidak
2: marah mama?
4: Tidak.
2: Disupport kayak mama? Oh iya, berarti di dimanapun, kapanpun, pergi-pergi kemana-mana, pergi apa didampingi mama terus ya? Oh gitu. Ada bete-betenya gak sih ma, drama-dramanya? Pasti ada kan? Apa misalkan, kalau misalkan kalian lagi bete gitu, lagi gak mau, gak mood gitu, gara-gara apa misalkan?

0: pernah tampil itu di mana?
1: Jakarta.
2: Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Itu ngapain? Ini juga nari juga, dance juga apa gimana?
1: Nari, modeling.
0: Oh, modeling juga. Terus berapa lama kemarin? Berapa lama?
1: 7 hari.
0: Oh, 7 hari. Berarti itu tingkat nasional ya?
1: Iya.
0: Menang enggak? Dapat juara enggak?
1: Yang mana ya?
0: Yang di Jakarta kemarin.
1: Dapat.
0: Oh, dapat. The best gitu ya.
1: Iya.
0: The best yang tadi, apa?
1: The best tadi.
0: Apa tadi kalau Jeffrey apa the best apa?
2: The best gown sama the best catwalk.
0: Oh, gaun. Gaun mama yang bikin?
2: Bukan, jahit.
0: Oh, jahit, jahit sendiri.
2: Tidak.
0: Oh, gitu. Itu temanya mama yang bikin atau memang temanya dari situnya?
2: Tema dari mama.
0: Oh, dari mama. Apa ada batik-batiknya gitu ya?
2: Iya.
0: Modalnya itu kembang-kembang gitu ya, kayak gaun-gaun gitu ya. Kalau ini apa Jihan? The best apa Jihan?
1: The best wasra.
0: The best wasra itu apa Jihan?
1: Kayak batik tradisional.
0: Oh, batik tradisional. Oh, berarti Jihan yang paling bagus kostumnya.
1: Mm.
0: Oh, ini mama juga, inspirasi juga mama gitu.
1: Iya, mama sama Jihan.
0: Oh, mama sama Jihan gitu. Dijahit juga, nempah juga.
1: Mm-mm.
0: Oh, nempah juga. Nempah tuh di sana jahit sendiri ya. Jahit sendiri. Memang ada temanya gitu ya, nampilkan gitu. Itu belajarnya berapa lama sih? Tidak ribet ya, kayak misalkan bajunya kembang-kembang, pakai sepatu tinggi-tinggi gitu.
1: Menyesuaikan dengan situasinya.
0: Oh, gitu. Belajarnya berapa lama sih pakai heels?
2: Satu hari.
0: Satu hari?
2: Ada satu hari. Satu tahun.
0: Belajar pakai heels berapa dulu? Berapa senti dulu?
2: Dari
0: 3 senti? Dari 10 langsung?
2: Iya.
1: Dari 3.
0: 3, 5 biasanya ya. 7 ada 7 ya. Ada 7 ada 10 gitu. Hebat Jeffrey. Udah 10 langsung 10. Itu lama juga tuh. 10 itu tinggi loh. Enggak ini ya goyang-goyang gitu. Enggak kleset gitu. Enggak ya? Itu cuman kalian belajarnya untuk menyeimbangkan. Itu cuman kalian belajarnya.
1: Dari dulu aja, dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, Masya Allah. Berarti udah dibeli heels ya sama mama umur 6 tahun ya?
1: Belum, waktu itu tuh masih kayak sepatu biasa.
0: Oh gitu.
1: Baru lama-lama jadi heels.
0: Oh gitu, maksudnya tuh kayak ada apa sesenti dulu Caita, apa 2 senti gitu kan, apa 3 senti gitu kan. Oh gitu. Lama juga belajarnya Dihan, kalau Jeffrey kan ada setahun katanya. Lama juga Dihan belajarnya pakai heels.
1: Dari kelas 1 dulu.
0: Ada pernah terjungkir balik dah sih?
2: Ada sering.
0: Oh, ada ya? Nangis dah?
1: Tidak. Percaya diri aja.
0: Asik, percaya diri. Habis jatuh gitu langsung tegak gitu ya?
1: Langsung pose aja dulu.
0: Tapi udah nangis?
1: Enggak.
0: Nian, kami tanya ya kayak mama ya. Tapi itu pas belajar atau pas perform kalian?
1: Ada pas belajar juga, pas ada pas perform.
0: Ada pas perform? Itu sedih gak sih kalau misalnya kalian udah mempersiapkan terus tiba-tiba kan gitu kan, itu kan try and error-nya ya, gitu kan di atas panggung kan gitu kan, tiba-tiba kita kepleset gitu, jatuh gitu kan. Kalian sedih gak sih?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Kayaknya nyantai aja nih Jihan ya. Dapat-dapat enggak ya? Yang penting kita udah show gitu kan.
1: Yang penting berani dulu.
0: Asik. Tapi itu gimana kemarin? Sempat ini enggak, sedih enggak kalau Jihan kemarin? Di mana itu Jihan? Tampil di mana?
1: Ada yang di BIM.
0: Oh, ada yang di BIM juga. Itu berapa senti kemarin?
1: 15.
0: 15. Ya ampun. 15. Jihan apa Jeffrey ada juga?
2: Ada.
0: Berapa?
2: 15 juga.
0: Pas di BIM juga jatuhnya?
2: Di BIM, iya pas latihan.
0: Oh, pas latihan. Itu ke Sleo dak sih kakinya?
2: Ida.
0: Apa tidak?
2: Enggak.
0: Oh, lah biasa kali ya. Lah kebal dak. Itu pasti pegal kan kalian latihan tuh kan? Pasti aduh dak sih kalian tuh kepikiran Aimali lagi lah ikut Lita Ambo. Aduh dak sih kepikiran?
1: Ada.
0: Oh, pernah. Jadi cemano untuk membangkitkan lagi semangat kalian itu cemano?
1: Mikirin masa depan.
0: Asik, masa depan dah tuh. Masa depan, oh gitu. Jadi tuh mikirnya cemano? Pokoknya harus bisa kok gitu. Cemano, di saat waktu itu pikirannya cemano tuh?
2: Malas lagi ikut.
0: Oh, malas lagi ikut.

0: tidak ingin nak beli jajan atau apa gitu, kalau pasti dikasih mama. Ay, kalau pasti kalau udah ikut udah dikasih mama dong gitu. Iya lagi. Aduh, seru nih sih ngobrol-ngobrolnya kayak bocil-bocil ini, bocil-bocil berprestasi ya di sana ya. Putri cantik Indonesia, kecil-kecil udah berprestasi kok di sana ya. Kita di umur-umur segi kok kita masih main-main iko sih. Main-main gundu gitu kan, main-main kelereng. Tapi kalian ada pernah enggak sih untuk bermain-main itu apa kayak pemain congklak gitu, main-main tradisional masih ketemu, masih ada?
1: Sering.
0: Oh, masih sering main kucing-kucingan masih, gitu kan.
1: Main
0: masak-masakan dari tanah. Oh, ada ketemu.
1: Ada.
0: Ketemu. Tapi ini apa maksudnya itu tuh main sama teman-teman di rumah atau teman-teman sekolah?
1: Dua-duanya sering juga.
0: Oh, dua-duanya sering juga. Ini satu sekolah ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Beda-beda sekolah. Tapi ketemunya pas di karantina ini ya, putri cantik ini ya. Tapi temannya ini cewek-cewek semua.
1: Iya.
0: Putra-putranya ada juga? Putra-putra ganteng
1: kalau
0: Indonesia-nya enggak ada?
1: Di Jakarta kemarin enggak ada karena
0: oh,
1: putri
0: jadi,
1: cantik.
0: Oh, putri cantik aja. Tapi memang seumuran kalian ini 11 sampai 11, 12 gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu, banyak ketemu kawan kemarin?
1: Banyak kategorinya juga.
0: Oh, banyak kategori, maksudnya kategorinya macam mana?
1: Anak-anak sampai 10 tahun, remaja 11 sampai berapa gitu. Kalau dewasa sampai 16.
0: Oh gitu, cie udah remaja cie. Lah kita balik lagi ya di sana ya, kita ngobrol lagi kayak Jihan juga kayak Javelin. Di sana yang nanya-nanya juga boleh nanti ya, kita undang di line WA dan juga di line telepon atau juga bisa live chat juga di YouTube kita ya di sana ya di RRI Net Bengkulu. Jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Pro Empe Bengkulu.

0: Nah, di sana kita balik lagi di Cikal cerdas, inspiratif, kreatif, aktif dan juga lincah. Kita masih kayak Jihan juga kayak Jeflin, putri cantik Indonesia Bengkulu 2026. Untuk tadi kita lo ngobrol-ngobrol juga di sana yo di awal-awal tadi apa Putri Cantik Indonesia tuh gitu kan, apa kegiatannya gitu kan, juga apa kegiatan dari adik-adik ko setelah jadi Putri Cantik Indonesia ko. Nah kini ko sesuai kayak tema kita di hari iko mengenalkan budaya itu sejak dini gitu. Emang tahu gak sih budaya Bengkulu apa aja? Apa batik, yang tahu misalnya?
1: Batik Besuren.
0: Kan ada, iya.
1: Pendap.
0: Iya lagi. Kan banyak ya. Budaya misalnya budaya dalam berbahasa, ada ya. Budaya itu apa misalkan nah kemarin pas yang di Jakarta ada enggak sih mengenalkan budaya apa gitu dari Bengkulu gitu?
1: Palingan batik besure.
0: Oh, batik besure itu ya, yang baju yang di tempat itu tuh ya. Itu jalan-jalan di catwalknya itu kayak pakai apa batik besurenya itu berapa lama? Aduh, 10 menitan.
1: Ada.
0: 10 menit deke heels yang 15 cm kok tadi?
1: Iya.
0: Ini capek kalian?
1: Enggak.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Nikmatin aja juga.
1: Iya.
0: Jadi tuh kalau misalkan apa sih tipsnya kalau dari Jihan kayak Jeflin supaya kita tuh bisa menyeimbangkan badan kita, deke pakaian kita pasti berat ya. Nah pakaian yang berat terus kita pakai heels kita yang tinggi tuh, cuma tuh kalau misalnya untuk nyiasatinya, nyeimbangkannya.
1: Latihan aja.
0: Untuk latihan terus ya, latihan terus gitu ya.
1: Percaya diri juga.
0: Asik, percaya diri. Terus apa lagi? Dah habis.
1: Semangat.
0: Semangat juga. Dah. Karena kan pasti itu tuh juga lama yo acaranya kan. Pasti kan itu penampilannya dari seluruh Indonesia gitu kan. Nah, apalagi kalian sendiri dengan berbagai keriuhannya di situ seminggu ya di situ ya. Seminggu untuk menampilkan budaya kita dah untuk batik kita gitu kan. Ke itu kan nasional gitu kan, itu kan jadi ikut juga ya pengalaman kalian juga kan, seru gak sih ketemu orang banyak, itu belajar budaya juga kayak orang lain gitu. Itu juga pasti orang yang di pas di Jakarta kemarin untuk menampilkan apa budayanya masing-masing itu memang di baju gitu ya, atau mungkin ada pertunjukan yang lain gitu,
1: tari daerah.
0: Oh ada juga tari-tari daerah gitu ya. Tapi kebetulan memang kemarin yang berangkat cuma 2 orang kemarin.
1: 5.
0: Oh, ada 5. Oh, ada 5. Jadi kelima-limanya kok menampilkan batik kok lah.
1: Iya.
0: Oh, ada donari gitu ya.
1: Sama bakat gitu.
0: Bakat. Oh, bakatnya apa?
1: Bakatnya donari.
0: Oh, nang
1: karate. Ya.
0: Oh, karate juga ada. Oh, itu siapa yang karate? Kak kawan yang lain.
1: Hah? Dari Banten.
0: Oh, dari Banten. Oh, bukan dari ini Bengkulu bukan. Oh.
1: Bengkulu nari.
0: Bengkulu nari, ada yang nyanyi. Narinya sendiri atau bareng-bareng yang lain?
1: Individu.
0: Oh, sendiri. Oh, gitu-gitu. Kalau ini Jeflin kemana buat tunjuk bakatnya?
1: Nari.
0: Daerah?
1: Tari jari-jari.
0: Oh, tari jari-jari yang tari tambut tuh ya.
1: Iya.
0: Sendiri aja. Tidak malu sendiri.
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Lah biasa. Tapi ngobrol saya kok malu. Ida juga. Kalau Jihan, apa bakatnya kemarin?
1: Tari Bumi Raflesia.
0: Oh, tari Bumi Raflesia. Itu pakai baju batik yang model apa yang modeling pakai heels itu apa beda lagi bajunya?
1: Beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Itu
1: baju tari.
0: Oh, baju tari dari officialnya atau bikin sendiri juga?
1: Dari sanggar.
0: Oh, dari sanggarnya. Itu sendiri juga narinya? Oh, sendiri. Ida malu.
1: Enggak.
0: Oh iya, pede aja dak. Demi masa depan kok tadi dak. Itu berapa lama persiapan narinya sendiri? Kalau Jeflin?
1: Satu minggu.
0: Satu minggu? Masya Allah, satu minggu. Tapi memanglah hobi nari dak. Kalau lo memang hobi nari itu, gitu lo tidak perlu iko lagi, tidak. Maksudnya itu tidak perlu susah lagi untuk ngafal-ngafal gerakan, gitu kan? Pasti kan udah hafal ya, 1, 2, 3, 4, 5 gerakan, gitu kan? Itu sampai selesai ada berapa menit?
1: 2 menit.
2: Iya, 2 menitan.
0: Oh, lama juga dah. Lama juga dah itu tuh 2 menitan sendiri aja gitu kan, sambil menari-nari gitu kan. Cak mano kalian nari-nari itu di depan orang banyak? Cak mano perasaan kalian?
1: Percaya diri.
0: Wah, percaya diri, mantap. Tidak takut disorak. Cita-cita kan turun. Ida. Oh, tidak ya. Oh, tidak lah.
1: Bukan demo soalnya.
0: Oke. Karena kan kita kan itu pertunjukan ini kebudaya kita. Jadi kita pede lah, dak pede menampilkan. Apalagi deh kayak orang-orang banyak gitu kan. Seluruh Indonesia hadir, dak kita menampilkan budaya kita gitu kan. Dan kita juga udah persiapan gitu kan. Dan sendiri-sendiri pula kan. Pikir tadi tuh karena berlimo dari Bengkulu, berlima gitu kalian pertunjukannya, beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Terus yang tigonya, apalagi yang tigonya? Oh, nyanyi daerah?
1: Nyanyi dangdut.
0: Nyanyi dangdut. Oh boleh ya?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Yang penting menunjukkan bakat gitu ya. Oh. Terus siapa lagi yang dua lagi?
1: Nari persembahan.
0: Oh, nari persembahan. Ya. Sendiri-sendiri juga?
1: Iya.
0: Itu ada yang ngejurinya juga kan?
1: Ada.
0: Oh, ada yang juri. Itu yang unjuk bakat siapa yang menang di situ? Orang daerah mana?
3: Sulawesi Selatan.
0: Oh, Sulawesi Selatan.
1: Iya, Sulawesi Selatan sama Jakarta.
0: Ngapunya menang, bisa menang? Emangnya elok ya?
1: Iya, elok.
0: Oh, emang elok. Oh, gitu. Ngapunya bisa elok? Maksudnya tuh ada yang apa, ini kan sendiri-sendiri tuh. Apa yang bikinnya elok gitu?
3: Dia main gitar.
0: Oh, ada gitarnya. Oh, gitu. Sambil nari-nari gitu?
1: Enggak, nyanyi. Cuma nyanyi.
0: Oh, dia nyanyi.
1: Sambil main gitar.
0: Oh, sambil main gitar. Oh, iya. Atau mungkin bisa dicoba, kelak next? Nyanyi insya sambil Allah. Main gitar? Tidak bisa. Langsung tidak bisa. Langsung tidak bisa, Jeflin. Tapi mungkin next dicoba lagi, nak. Siapa tahu kelak kan. Ada lagi kok Putri Cantik Indonesia untuk... Kan habis remaja pasti dewasanya kan? Nah, untuk kategori dewasa lagi kan? Kalau dewasa sama aja. Maksudnya kategori dewasa tuh untuk pertunjukan apa kayak modelingnya, bakatnya itu sama aja.
1: Cuman palingan pas di Q&A-nya tuh lebih susah.
0: Oh, susah. Gitu. Kemarin cuman Q&A-nya tuh
3: ditanya
0: apa?
3: Ditanya siapa lawan terberatnya.
0: Iya. Gitu. Yang nanya siapa jurinya ya?
1: Iya.
0: Nanya satu-satu tuh.
1: Uh-uh.
0: Oh, siapa?
3: Sulawesi Selatan sama Banten.
0: Oh gitu. Tidak malu Jeflin pas Ida. Ditanya tuh. Tidak. Pede gitu ya.
1: Iya.
0: Oh.
3: Ada orang soalnya.
0: Siapa?
3: Ada orang. Ada orang. Juri.
0: Oh.
3: Sama panitia.
0: Oh gitu. Ikut juga ada orang. Gitu aja. Kalau Jihan kemarin?
1: Sama.
0: Oh itu Sulawesi juga lawan terberatnya. Oh, bukan kawan-kawan dari Bengkulu?
1: Tidak.
0: Oh, bukan. Jadi biasa aja ya kawan-kawan dari Bengkulu ya. Jadi tuh ada berapa banyak sih kemarin kalian dipertemukan gitu, ada berapa daerah? Banyak ya?
3: Lebih dari 18.
0: Oh, lebih dari 18 ya. Jadi tuh cewek semua ya. Seumuran kalian enggak lo?
1: Ada yang enggak. Ada yang kecil.
0: Ada yang besar. Kecil. Oh, ada yang kalau seumuran-umuran kalian ini mungkin ini ya, maksudnya tuh dari daerahnya tuh ada kan kayak Bengkulu kan ada 5 orang kok. Mm. Nah, mungkin daerah-daerah lain juga banyak kali ya untuk perwakilan dari daerahnya gitu kan. Tapi sebelum ke situ berarti lombanya di sini dulu dah sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Di sini dulu kan? Bekalnya di sini dulu kan? Hah?
3: Ses memory audisi.
0: Oh, audisi gitu. Berarti kalian yang berangkat ini termasuk 5 besar gitu?
1: Iya.
0: Oh gitu, kemarin emang pemilihannya cuma sampai berapa? 5 besar?
1: Iya.
0: Ada 10 iya. Besar juga. Emang berapa kemarin? Seangkatan kalian ini ada berapa orang kemarin?
1: 8.
3: Antara 9-8 lah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi ada juga yang gak jadi berangkat.
0: Oh, memang harusnya yang 8 orang ini berangkat. Ya, oh, gitu. Tapi enggak jadi. Jadi kalian ini berlima gitu ya. Oh. Seru pasti ya. Jalan-jalan sambil lomba gitu kan, ketemu orang baru. Ya udah. Kejadian apa sih yang lucu? Misalkan
1: Alin tidur di mobil.
0: Selain itu, selain tadi itu pasti pas lomba kemarin itu ini kejadian ini enggak sih yang keseleo gitu, yang pakai heels gitu. Ida. Oh, bukan itu, bukan di acara itu. Oh, bukan di acara itu ya. Atau pernah enggak sih kalian ikut lomba terus kalian enggak dapet terus kalian nangis?
1: Pernah dulu pas kecil.
0: Biar umur berapa?
1: 9 mungkin.
0: Umur 9 tahun. Ya. Maunya juara 1.
1: Iya.
0: Ternyata dapat
1: juara 3 palingan.
0: Oh, juara 3. Kenapa dapat juara 3? Tahu salahnya di mana?
1: Tahu.
0: Kenapa?
1: Salah baju.
0: Oh, gitu. Salah kostum.
1: Iya.
0: Kenapa kostumnya harusnya cuman mana?
1: Waktu tuh apa ya, lupa juga.
0: Ini apa Jihan makainya kostum?
1: Apa ya, kesualnya tuh ada
0: yang Jihan pakai ini apa casual. Mungkin dia temanya daerah gitu kali ya. Oh gitu. Tapi masih lumayan tahu dapat ini apa juara 3. Kalau Javelin ada pernah nangis?
3: Tidak, sakit hati aja.
1: Sakit hati.
0: Oh, sakit hati aja. Iya. Sakit hati. Kenapa sakit hatinya? Iya, disalip.
1: Iya, benar.
0: Oh iya. Juara berapa waktu itu?
3: Juara favorit.
0: Oh, juara favorit. Harusnya menurut Javelin juara 1.
3: Iya.
0: Kenapa kenapa sakit hatinya gimana? Maksudnya tuh kenapa?
3: Karena apa ya?
0: Yang teman yang juara 1 menurut Javelin biasa aja. Oh iya.
1: Tidak masuk.
0: Menurut Javelin dia enggak masuk gitu ya. Gitu. Itu umur berapa? Apa baru-baru kemarin kok lah?
3: Umur 10 tahun.
0: Oh, 10 tahun. Itu apa pertunjukannya?
3: Lomba apa?
0: Lomba apa tuh?
3: Banyak sih, lupa.
0: Oh, ini nari kali ya?
3: Bukan.
0: Suka narinya dari umur berapa?
3: Dari umur
0: lupa
3: 8 tahun.
0: Oh, 8 tahun. 8 tahun udah bisa nari.
3: Iya.
0: Nari apa duluan?
3: Nari
1: TikTok.
0: Nari TikTok.
3: Nari ini. Bungkulu, Bumira Fest, persembahan Bungkulu.
0: Oh, ya. 8 tahun aja udah bisa nari ya. Oh, hebat kalian-kalian ini ya. Oke deh, gak terasa kita lana sejam untuk kebersamaan kita di siang Iko kan. Habis Iko, kemana lagi?
3: Datang.
0: Ke BIM? Pertunjukan ke BIM? Enggak?
3: Tidak.
0: Oh enggak, oke. Tapi ini apa kalau bakal ada pembukaan lagi ya untuk Putri Cantik Indonesia ini?
3: Iya.
0: Di tahun ini?
3: 2027.
0: Oh, 2027 lagi ya, karena kalian kan di 2026 ya. Oke. Selamatlah untuk kalian ya. Sukses selalu, capai terus cita-citanya. Apa semangat untuk mengejar masa depannya. apalagi misalkan kan kalian udah jadi ini nih, maksudnya best apa di Putri Cantik Indonesia. Kalian nak coba apa lagi?
1: Nyoba hal baru.
0: Apa misalkan?
1: Belajar drum.
0: Oh, belajar drum. Kalau ini Javelin belajar apa?
3: Belajar
0: gitar.
3: Bukan,
0: enggak galak.
3: Piano.
0: Hah? Oh, piano. Iyalah. Oke deh, mudah-mudahan tercapai semualah cita-citanya untuk adik-adik kalian, untuk adik-adik sekalian ya. Sampai di situ dulu di sana di acara kita di Cikal untuk hari Iko serunian kita ngotong-ngotanya ke adik-adik yang berprestasi Iko ya, ada Jihan, ada Javelin, Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Makasih ya adik-adik ya. Ada yang nak disampaikan? Silakan. Apa misalkan apa nak mau kasih ke siapa gitu. Kecil lah, jangan malu-malu.
1: Terima kasih untuk keluarga, teman-teman, terutama mama karena udah dukung terus prestasinya.
0: Asik. Iya. Aku juga kata Javelin. Ini apa Instagramnya di mana? Coba spill dulu Instagramnya.
1: Jihan Model Indonesia.
0: Apa Javelin apa?
3: Javelin 01.
0: Iya, 0102, Saras 008. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sukses terus ya. Makasih lah datang ke Prompe Bengkulu. Dan di sana galonya sampai di Siko dulu di acara Cikal Cerdas Inspiratif Kreatif Aktif dan Lincah.
1: Bye bye.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, di mana kontingen Indonesia membuka perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui atlet wushu Seraf Naro Siregar. Seraf ini adik Sanok meraih medali perunggu nomor men's taekwondo di Aichi Prefectural Martial Art Hall Minggu 20 September 2026. Medali itu tentunya menjadi yang pertama bagi Indonesia yang laksanak di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan Seraf yang telah mempersembahkan medali bagi Merah Putih. Menurutnya pencapaian Seraf menunjukkan bahwa setiap perjuangan atlet Indonesia memiliki arti bagi kontingen secara keseluruhan. Ia juga mendedikasikan medali tersebut kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan. Ia mengatakan perjuangan kontingen Indonesia di Asian Games 2026 masih panjang. Todotua meminta seluruh atlet dan ofisial tetap fokus menghadapi pertandingan masing-masing. Informasi selanjutnya nanti serang dari kabar kita, kebutuhan darah bagi pasien talasemia hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga dukungan masyarakat melalui donor darah sukarela masih sangat dibutuhkan. Ketersediaan darah juga masih mengandalkan bantuan keluarga pasien untuk memenuhi kebutuhan transfusi secara rutin. Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah atau UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Mahfira Awal Fitri mengatakan, kontribusi donor darah sukarela saat ini masih mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan darah. Kondisi tersebut tersendat menunjukkan masih adanya kebutuhan darah yang harus dipenuhi melalui sumber lainnya, terutama dari keluarga pasien. Menurutnya juga, pasien talasemia membutuhkan transfusi darah secara berkala, sehingga ketersediaan darah harus terus dijaga. Ia menilai partisipasi masyarakat umum dalam kegiatan donor darah menjadi salah satu hal yang penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian di sana informasi kabar kita, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan informasi selanjutnya di sana 1 jam ke depan di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, dan di sana tentunya bisa melansir di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Iya, di sana tentunya di Berendo siang. Di siang hari itu bersama saya dengan Sofi nih ada di sana kyo. Dan tentunya kami mengucapkan selamat siang di hari Minggu, tepatnya hari tanggal 20 di bulan September tahun 2026 nih ada di sana. Kita berjumpa di siang hari itu hari sana. Tentunya nanti kebersamaan kita di Berendo siang nih, aduh. Tentunya membersamai kebersamaan kita nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat di 91,7 MHz nya ada sana keo. Dan tentunya ada sajian-sajian kami dari Gayara, kemudian juga kabar kita yang merupakan info-info teraktual setiap jamnya. Kemudian juga ada musik dan informasi dari Suguhan Budaya Nusantara di 91,7 MHz. Kebersamaan kita tentunya bisa mampu nanti di menemani hari sanak di manapun hari sanak berada, yang tentunya siang hari iko, hari Minggu, hari weekend atau hari akhir pekan nih hari sanak yo, yang bisa merehat ataupun merefreshing diri di siang hari iko dengan aktivitas yang sangat santai. Dan tentunya dengan sajian-sajian kami selama kurang waktu 5 jam hingga pukul 3 sore nanti bisa menghibur adik sanak segalo di aktivitas dan rutinitasnya di hari itu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara, yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyon ya, belum makan. Nah, di siang hari kok ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya, masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an.
2: Ah, coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kerja kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Dah tuh? Bikin toko juga?
2: Yo. Tuh? Karena bos kemarin kan baik, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu,
2: maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak.
1: Wah, iyalah.
2: Jadi nekat buka sendiri.
1: Oh gitu, berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan. Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Saat-saat nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan, jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu yo. Jadi memang ada pembelajarannya
2: sampai
1: kerja
2: gitu
1: ya. Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa arabika kan. Arabika dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, robusta yang premium, dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium, yang
3: robusta.
2: Robusta yang premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Iya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu gula aren. Bisa juga itu.
1: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya itu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, apa panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Atau mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeracik?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi soda.
1: Oh iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: iya.
1: juga.
3: Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau gimana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itunya
3: ya.
1: Gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 mili.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Itu sesuai dengan kesumbannya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sesudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter-otak lah ada.
2: Iya, muter-otak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: Pandak Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya, Bos.
2: Dikit ya.
1: Tapi emang, dari kenapa?
2: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: ya,
2: tahun 2020 kan proses ya.
1: Iya, iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024 sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya,
2: 2020
1: sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk ngejaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh, gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu, kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul lah, malam Minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya.

0: baru tamat sekolah kan, langsung
1: Uh-uh.
0: ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
0: Ya, ada.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
0: Bukan kursus sih.
1: Apa
0: pelatihan.
1: Tuh?
0: Lebih ke
1: oh,
0: pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
0: Di Hotel Santika.
1: Oh, Rame ya kemarin ya?
0: Ya, rame.
1: Itu ikut apa ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
0: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya.
0: Iya.
1: Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
0: Enggak.
1: Enggak ya,
0: enggak
1: kepikiran ya.
0: Iya.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
0: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
0: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu gitu gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini-gini gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu, gitu. Jadi biar ini ya biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang enggak enaknya, Wan?
0: Enggak enaknya
1: banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
0: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah enggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
0: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
0: Enggak ya, random kadang.
1: Gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
0: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada susu. Juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
0: Manual.
2: Manual brew.
1: Manual brew. Itu kopi?
0: Ya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: tangan mesin.
0: Iya, nggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual, kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
0: Gitu ya.
1: Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi, kopi?
1: Non kopi.
0: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia. Ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
0: ada.
1: Hari
0: ya. Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya
2: susu gula
1: aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya apa emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih?
2: Betul.
1: Ya emang pengopi banget gitu kan, dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja ada yang kurang
2: ada
1: aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu banget? Dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
0: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
0: semenjak
1: pengopi.
0: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
0: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
0: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasanya itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
0: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya
2: dia gak fresh
1: gitu. Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu.
1: Oh.
2: Itu karena kelalaian barista kan, dia
1: iya,
2: tuh enggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah lupa ditutup, dia masuk angin jadi enggak dia enggak fresh.
1: Oh iya.
2: Karena beda, rasa kopinya enggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana?

0: langsung marahin si Iwan.
1: Iya sih. Yeah.
0: Gimana gimana? Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
1: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan dicek terus.
0: Oh, di rumah ada juga.
1: Di rumah ada juga. Di rumah. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
0: Oh, di rumah di mana, Cak?
1: Di Pekan Sabtu.
0: Di Pekan Sabtu. Oh, di rumah ada juga.
1: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
0: Berarti 3 ya, Wan?
1: 3, alhamdulillah 3.
0: Mau 4-5.
1: Amin.
0: Di itu masih kosong tuh.
1: Di mana?
0: Di BIM.
1: Boleh.
0: Bisa jadi ya. Masih. Kan di mall juga ada, di mall banyak lagi. Tapi kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
1: Betul.
0: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak
1: tren-trenan.
0: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, betul. Ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
1: Kalau persaingan pasti ada ya kan, Mbak, tinggal lagi di kita di servisnya, pelayanan.
0: Iya,
1: nah,
0: bener-bener,
1: kan
0: bener-bener.
1: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
0: Oh, gitu. Nah, lebih...
1: Terus kasih promo. Kan.
0: Nah, itu yang lebih penting.
1: Iya, kasih promo kan.
0: Itu yang lebih penting, promonya. Nah, ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
1: di hari-hari besar biasanya?
0: Atau random?
1: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun Kopi Kita.
0: Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
1: Udah lewat.
0: Oh, udah lewat
1: bulan
0: ya?
1: Bulan kemarin.
0: Oh, bulan Juni kemarin ya?
1: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
0: Oh, sebulan full?
1: Sebulan full kita kasih promo.
0: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
1: Jadi 15.
0: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
1: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
0: Lumayan ya, sebulan lagi ya, sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Betul. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
1: Boleh?
0: Oh, boleh banget.
1: Gas?
0: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
1: Yeah.
0: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
1: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
0: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
1: ya.
0: Iya,
1: di Pekan Sabtu.
0: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Tirsa Besari.
1: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
0: Oh, iya benar.
1: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah undang artis kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi setahunnya harus ini.
0: Iya, harus dikejar targetnya.
1: Harus kejar target.
0: Ya, haruslah ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk di sana galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari kok, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana, di sana di Siko aja dulu di Pro Ompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Hari sana kita balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah, di Pekan Sabtu.
1: Di rumah, di Pekan Sabtu. Satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian.
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Kopi tadi kasih Ical, kopi lagi mahal kok dek.
3: Iya betul,
1: kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya, di harga sih Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah gitu. Karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya? Karena memang dari dulu tuh Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus. Baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh. Nah, dan gagal panen, nggak panen dia, makanya yang diambil di Indonesia naik. Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya, kalau dulunya mungkin murah,
2: nah murah.
1: Kali kok mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani-petani kopi dah, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya benar-benar ya, jadi tidak
2: apa-apa
1: lah. Dan harganya pun juga dapat lah dari situ. Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dah. Nah, dalam waktu dekat kok ada dah. Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista.
2: Ada loh.
1: Ada dah.
4: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, oh, betul.
4: Gitu. Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya, baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada enggak sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu?
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta Arabica ada semua.
1: Ada semua. Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di Arabica ada. Kita ngambil di Curup. Curup, Kepayang, dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
1: Ya? Memang bijinya yang ada rasa ya?
2: Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, rasa jeruk bener. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih, ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Gitu. Rasa
2: ya
1: gitu.
2: Betul,
1: ternyata
2: tidak. Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan.
2: Iya.
1: Orang yang suka kopi kok
2: dah. Ah, enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain. dalam ya kan. Tapi itu dah sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Icel terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam, asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh,
2: asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Kacang.
1: Heeh. Tambah aneh aja.
2: Memang unik Mbak kalau di Arabika gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik, ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama 4 tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: Mungkin bahan bakunya kali ya?
2: Bahan baku yo, pertama kan naik kan. Dan juga dulu karena masih di satu yo, masih di rumah kan, jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual. Dan bahan masih naik, kita naik kan berat di customer, itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan. Itu kalau buka di luar, hujan tantangannya. Tapi beda sama kita buka di bandara dan di kota gubernur. Hujan apapun tetap, tapi si kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ada. Pasti ada. Tapi lucu pula ada dari tiga tuh pasti ada.
2: Pasti ada. Ya. Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di pekan Sabtu mungkin karena hujan.
2: Hujan.
1: Ya, karena tempatnya di luar di ongkong gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu penyambutan.
2: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin Niko kali ya.
2: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame rame. Tapi kalau pesawat sepi sepi.
1: Iya. Waktu liburan biasanya.
2: Iya rame. Ya. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah itu sepi kan. Spin. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame,
2: tidak. Oh. Baliknya pas nak lebaran.
1: Oh, pas
2: seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti poso galor
2: orang kota. Orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko Ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang ma abang tadi itu muteri lagu dulu ada Sunengsi Bungkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu
2: ibu
1: oh, ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Ika Ical orang sih kok Bungkulu
2: lahir di Jakarta tapi besar di Bungkulu.
1: Oh besar di Bungkulu. Iwan kali dah orang Siko dah.
4: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian.
4: Iya.
1: Bungkulu mana?
4: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Isinya, uyo, dia kayak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa Yakinia dengan Ical ke Iyolah lah tigo kerai nambah lagi rencana gue.
2: Amin, amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih Iqbal Sanata.
2: Iqbal Sanata.
1: Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang.
2: Menang apa Bang Ical?
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di David Black. Tuh? 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara duo.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar banyak 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan tapi enggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua vs dua, dua vs dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi konian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wah, wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emang tadi abang tadi tuh nah, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal rajinian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya, simpang mungkin Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi, bisa jadi. Ada juga siapa kok? Just let 007 namanya yo, lamo keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut, takut karena Ical dulu kan seperti itu Mbak,
1: takut rugi
2: takut tidak berhasil. Padahal kita belum coba kan, sebenarnya coba dulu pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil dari situ kita belajar, tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri, belajar dari sini, buka usaha, belajar, karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Dak, jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bae lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dak?
2: 5.
1: Oh, dah lah 5 kok. Lima. Kan berarti dengan beragam macamnya dak. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nih, wah relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
4: Modalnya berani sama.
1: Pengopi juga?
4: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga.
4: Iya.
1: Iya lah pulau dah.
4: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan
4: referensi
1: rasa-rasa lain kan, harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
4: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Belum ya, belum ada ikut ya?
4: Belum.
1: Oh, belum ada ikut ya. Next lah, dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, ah coba pikir
1: kan nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, di kesehatan.
2: Nah, kan Ical beli bahannya. Jadi Ical tahu. Jadi beli ini di sini. Beli ini di sini.
1: Okay,
2: terus ngambil kopi Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ical simpan nomornya kan. Udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ical enggak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang
2: kalau betul.
1: Gitu, jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan kan. Apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: lebih ke apa ya, kuliner sih. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Bahan kopinya next untuk projectnya udah. Nah, harapannya untuk Iwan apa Wan di barista ko, harapan Iwan sendiri di tahun Niko apa, misalkan pengen ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
4: Yo, lagi pengen cari event ikut lomba dari kawan baru.
1: Iya atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi nyari resep baru kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
4: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
1: 3 hari
4: ya. Ya.
1: Langsung bisa dijual tuh.
4: Langsung bisa dijual.
1: Oke.
4: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja.
4: Bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah, dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya. Di kopi kita. Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan yang nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah boleh aja untuk DM, nak nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa.
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada link-nya juga, Dak?
2: Ada link-nya.
1: Nah, itu ada link-nya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan nah di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara, sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.
3: Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana cabang olahraga tekball Indonesia kembali menorehkan hasil membanggakan di Asian Games 2026. Yogardiga Putra berhasil menambah medali niat senak untuk Indonesia setelah memperoleh perunggu di nomor men singles. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Higashi Sport Center Jepang, Minggu 20 September 2026. Adisanak Yoga juga memastikan podium setelah melewati fase grup perempat final hingga repercheng. Tentu rasanya senang bisa dapat medali di Asian Games dan pencapaian yang luar biasa, di mana perjuangan di Indonesia terbayar di Asian Games di tahun 2026 ini. Dikatakan Yoga, perjalanan yang terbilang unik ini, ia mengaku tidak memiliki latar belakang olahraga khusus sebelumnya. Ia baru memulai menekuni tekball setelah mengikuti arahan dari pelatih dan tertarik karena kedekatannya dengan sepak bola.

Informasi selanjutnya ada senak dari kabar kita, akibat keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu akhirnya mengkerucutkan 4 tangkai cabang olahraga dari yang sebelumnya 9 cabor yang akan turun serta dalam Pekan Olahraga Pelajar atau Popda Provinsi Bengkulu yang direncanakan akan dibentang di November 2026. Hal tersebut tertuang di hasil rapat koordinasi dengan seluruh dispora kota dan kabupaten secara Zoom meeting di 12 September 2006 lalu. Di sana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Nopri Walihan, didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Julian Wijaya, mengatakan 4 tangkai cabang olahraga yang dipastikan ikut serta dalam Popda diantaranya silat, karate, atletik, dan taekwondo. Selain itu, terdapat juga 1 tangkai cabang olahraga susulan nih, Adik Senak, yakni tinju yang meminta untuk bisa berpartisipasi di Popda walaupun cabur ini dari semula tidak masuk dalam surat keputusan. Dikatakan Opri, salah satu pertimbangan 4 cabur menjadi peserta karena memenuhi persyaratan yang ada di Juknis seperti adanya ketersediaan pengurus cabang olahraga, atlet dan pelatih, serta terdapat sejumlah kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dengan terpenuhnya salah satu persyaratan tersebut, maka disepakati menjadi peserta Popda 2026 selain memang adanya keterbatasan anggaran dari sejumlah pemerintah di kabupaten kota. Demikian ada Senak informasi kabar kita tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi kabar kita selanjutnya tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat yang ada Senak. Dan informasi-informasi tadi tentunya bisa dilansir ataupun di-download di rri.co.id ataupun di RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, 91,7 MHz RRI Pro 4 nih Aris Anak Segalo di hari Minggu Iko, tepatnya tanggal 20 September 2026. Masih membersamai adik Anak Segalo di Barendo Siang nih Aris Anak Yo dengan sajian yang bisa menghibur dan menemani Aris Anak Segalo di siang hari Iko dengan lagu-lagu tuh nuansa budaya Nusantara. Nah, tentunya di hari Minggu ini tentunya di hari pekan ya. Mana hari Minggu ini tidak hanya harus dihabiskan dengan bermalas-malasan nih. Cok, gitu galo nih caknya. Di rumah ataupun waktu libur juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas ringan yang membantu tubuh kita dan pikiran yang lebih siap menghadapi rutinitas berikutnya dah di sana ya. Nah, mengutip informasi dari glints.com nih, akhir pekan dapat diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat tanpa menghilangkan kesempatan untuk beristirahat nih di sana ya. Karena di sejumlah aktivitas kita yang sederhana tentunya dapat membantu kita menata kebutuhan pribadi sekaligus mempersiapkan agenda kita selama satu minggu ataupun satu pekan ya di sana ya. Misalnya seperti merapikan kamar dan membersihkan sejumlah bagian rumah yang bisa menjadi pilihan kita untuk mengawali hari, kemudian juga lingkungan yang lebih tertata dapat juga membuat suasana tempat tinggal kita ataupun Aris Anak Segalo terasa nyaman ketika kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian juga waktu luang juga dapat digunakan untuk memasak makanan sendiri kok Aris Anak Segalo dan menyiapkan kebutuhan konsumsi selama beberapa hari. Dan lalu juga cara membuat ataupun memungkinkan seseorang untuk memilih menu sesuai dengan kebutuhan dan menjaga pola makan yang tetap teratur nih Aris Anak. Bagi yang memiliki banyak pekerjaan di pekan berikutnya. Hai. Minggu dapat digunakan untuk menyusun daftar kegiatan. Aduh, menyusun aja dah. Kadang tuh banyak rusak nih kegiatan daftar-daftar kegiatannya. Menentukan hal yang perlu dikerjakan terlebih dahulu seperti membantu pekerjaan menjadi lebih terarah ketika aktivitas kembali dimulai. Nah, di sana tentunya bisa dilansir referensi tersebut di rri.co.id Narasanakyo di Minggu hari Iko. Iyo siang kok tentunya di sana sudah mulai untuk makan siang telans yo di sana segala yo dan juga disesuaikan dengan proporsi tubuh ataupun kesehatan segala di sana yo. Kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat buat di sana segala di siang hari Iko. Bisa menemani kebersamaan kita segala nanti di Barendo Siang Iko di sana. Dan tadi ya, sudah azan zuhur kemudian juga berkumandang dan lagu-lagu islami juga telah menemani adik sanak segalo di siang hari Iko. Yang kami ucapkan juga selamat siang buat adik sanak yang ada di tempat-tempat fasilitas umum di jalan raya dan juga di pasar-pasar tradisionalnya adik sanak yo, yang masih berjibaku untuk berdagang berjualan lapak, buka lapaknya yo, segalonya. Yang tentunya hari Minggu Iko hari yang memang tidak terlalu padat untuk berunitas di setiap waktunya nih adik sanak. Nah, bersama kami nih tentunya nanti ada juga sekitar pukul 13 nanti ada kabar kita dan juga kebersamaan kita di Barendo Siang nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Aris Anak masih setia di 91,7 MHz ya Aris Anak ya dengan nuansa budaya Nusantara kita di siang hari itu.

Di sana informasi di kabar kita tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian barat di mana Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 3,5 triliun rupiah. KUR tersebut telah dimanfaatkan 35.843 debitur atau para pelaku UMKM. Dikatakannya, selain Kabupaten Kepayang, penyaluran KUR cukup besar tercatat di Kabupaten Lebong, 570,76 miliar kepada 6.099 debitur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah, 459,23 miliar kepada 4.581 debitur. Sedangkan di Kabupaten Kaurnia Adeksanak, penyaluran 346,56 miliar kepada 4.575 debitur, dan untuk Kabupaten Rejang Lebong, 306,67 miliar kepada 3.622 debitur. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita menyambut dari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2006. Berbagai kegiatan digelar dengan melibatkan masyarakat umum di antaranya fun run 8,1 kilo yang dipusatkan di lapangan Fatulemo Palu. Pangdam 23 Palaka Wira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parulutan Sianipar Minggu 20 September 2006 mengatakan fun run 8,1 kilo ini merupakan wujud TNI bagian dari masyarakat sehingga momen ulang tahun TNI masyarakat juga diharapkan ikut bahagia bersama seluruh prajurit TNI khususnya di lingkup Kodam 23 Palaka Wira. Ia mengatakan kegiatan fun run dan olahraga ini adik sanak olahraga Zumba bersama masyarakat semakin meriah karena panitia memberikan sejumlah hadiah. Di antaranya untuk fun run diberikan uang pembinaan 5 finisher tercepat kategori masyarakat umum pria dan wanita serta kategori master. Sementara untuk hadiah hiburan di seluruh peserta fun run dan senam Zumba, panitia menyediakan puluhan hadiah dengan hadiah utama 2 sepeda motor dan 2 sepeda listrik yang diserahkan langsung oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, daerah 23 Palaka Wira saat ini dijabat oleh Nyonya Dewi Binsar Sianipar dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palu Haja Diah Puspita. Demikian dari sana informasi kabar kita tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam ke depan di pukul 14 waktu Indonesia bagian barat dan dari sana tentunya bisa melansir ataupun download di RRI Digital atau bisa di RRI.co.id.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, ada sedang di 91,7 MHz siang hari ini. Tentunya kita masih bersama di Berendo Siang nih, ada sanak yo. Dan tentunya masih disuguhi dengan beberapa acara-acara ataupun nuansa-nuansa musik yang kami suguhkan untuk menemani rutinitas Anda. Adik sanak segalo di siang hari ko ya, adik sanak yo, yang tentunya hari ko nampak masih cerah nian nih hari ko. Dan tentunya kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat buat adik sanak segalo di siang hari ko. Dan tentunya bisa memanfaatkan waktu dengan bijak di hari Minggu, di hari petang, di hari pekan ya, sorry. Yang tentunya bisa meluangkan waktu untuk keluarga ataupun kerabat-kerabat keluarga segalo untuk berkumpul dan bersantai ria. Bersama kami ini Arsana 91,7 MHz nanti menyisakan waktu nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat kebersamaan kita, dan tentunya masih tetap setia di 91,7 MHz.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Iya, Anissa Nagdi, lagu tembang Umang-Umang ini tentunya membersamai kita di siang hari kok di Barendo Siang. Tepatnya kini di pukul 13 lewat 27 waktu Indonesia bagian Barat nih, Anissa Nagdi. Nah, Anissa Nagdi tentunya sudah tahu ya informasi terhadap pergelaran Asian Games ya. Di mana Asian Games ini sudah dimulai kemarin di hari Sabtu dan malamnya dimulai pembukaannya. Nah, tentunya banyak persiapan-persiapan ya di sana yo yang sudah dilakukan negara kita khususnya di Indonesia nih untuk mempersiapkan atlet-atlet yang terbaik untuk berlaga di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Seperti yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga nih Erick Sanak tentu tahu segalo siapa dia, Erick Thohir yang memberi apresiasi terhadap penampilan kontingen Indonesia di pembukaan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Nah, upacara pembukaan berlangsung di Paloma Mizuwa Stadium Nagoya, Jepang di Sabtu 19 September 2026. Di mana kontingen Indonesia, negara kita nih ada senangnya tampil dalam parade atlet dengan kompak membawa bendera merah putih. Sedangkan identitas budaya Nusantara diperkenalkan melalui pakaian adat yang dikenakan para pembawa bendera nih ada senang. Nah, pebasket putri Indonesia Dewa Ayu Made Sri Arta berada di depan sebagai flag bearers dengan balutan pakaian adat Balinya. Kemudian ikut di sampingnya juga di karate Daniel Hutapea yang mengenakan pakaian khas Batak dengan kain ulos di bahu. Tidak hanya kepada atlet, Menpora Erick juga turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen Indonesia. Dan Menpora Erick juga meminta seluruh atlet bisa menjaga semangat juang serta menjaga martabat Indonesia sepanjang kompetisi. Dan menurut juga ajang multi-event ini merupakan pembuktian kapasitas dan kebesaran bangsa Indonesia di panggung dunia. Nah, kita turut sama-sama mendoakan ya untuk atlet Indonesia yang kini sedang berlaga di Asian Games, tepatnya yang berlangsung di Nagoya, Jepang ya, di sana ya. Dan tentunya sudah ada dua medali yang ditorehkan bangsa Indonesia di Asian Games Iko, satu dari cabang olahraga wushu dan satu lagi tadi ada kayak semacam sepak bola tapi dia bermain kaki aja nih Erick Sanak yo. Nah, tentunya ya semalam juga sudah dibuka pembukaan Asian Games Iko dan tentunya hari Iko sudah ada sejumlah cabang olahraga yang bertanding dan atlet yang berlaga di Asian Games. Kita doakan sama-sama supaya Indonesia juga mampu menorehkan prestasi yang terbaik di kancah internasional nih, yo adik sanak segalo. Nah, tentunya informasi tadi bisa adik sanak lansir di rri.co.id dan adik sanak yo. Dan kebersamaan kita nanti tetap menyajikan suguhan-suguhan Nusantara untuk menemani kebersamaan adik sanak di siang hari ini.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

10.7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana, informasi di kabar kita tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di mana masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Dan Arisana, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakan perhelatan. Penampilan budaya tersebut Arisana menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen Merah Putih. Kegiatan ini melibatkan anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakan ajang Asian Games 2026. Seperti yang dikatakan Ketua PPI Nagoya Bombi, bahwa dukungan tersebut di mana berupa penampilan budaya yang digelar di area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho Kota Nagoya. Dan Bobby juga menyampaikan harapan besar terhadap perjuangan seluruh atlet yang memiliki dan mewakili kontingen Indonesia di kompetisi tersebut. Pertunjukan seni budaya tersebut dipersiapkan untuk menyemarakan kehadiran kontingen Indonesia di sekitar Stadion Paloma Mizuho. Informasi selanjutnya disanak dari kabar kita, Direktur Universitas Terbuka atau UT Bengkulu Anton Robiansa mengatakan pelaksanaan wisuda daerah mahasiswa UT Bengkulu periode 2-2026 merujuk di keputusan Rektor Universitas Terbuka di nomor 698 dan di nomor 1099 tahun 2026. Berdasarkan kedua keputusan tersebut, sebanyak 792 mahasiswa UT Bengkulu dinyatakan lulus, dengan 43 lulusan diantaranya telah mengikuti prosesi wisuda di UT Pusat. Pada prosesi wisuda daerah kali ini, sebanyak 586 wisudawan dan wisudawati hadir untuk mengikuti rangkaian prosesi secara langsung. Mereka terdiri dari 1 wisudawan pascasarjana, 259 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 138 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 174 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9 dari Fakultas Sains dan Teknologi, serta 5 wisudawan dari Sekolah Advokasi. Anton mengatakan jumlah 556 wisudawan tersebut bukan sekedar angka statistik, melainkan di baliknya terdapat perjuangan luar biasa yang telah dilalui para mahasiswa. Demikian informasi kabar kita pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat siang Iko Arisanak. Nantikan di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di kabar kita selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di sana di 91,7 MHz RRI Perompat tentunya masih membersamai Arik Sanak Segalo nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kebersamaan kita tinggal menyisakan di 26 menit lagi nih Arik Sanak yo. Namun tentunya masih ada suguhan-suguhan kami untuk disimak di RRI Perompat 91,7 MHz ini Arik Sanak yo. Dan tentunya ada di hari Minggu Iko banyak nianda adik sanak deo di apa itu namanya tuh apa dak namanya dak apabila kita di hari Minggu ko banyak kegiatan-kegiatan yang sangat ringan, namun tentunya perlu di waspada juga terhadap cuaca yang memang kadang tidak mendukung kesehatan kita galau yuda sanak yo. Nah, seperti yang dilansir dari rri.co.id, Ikatan Dokter Anak Indonesia nih atau IDA AI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai influenza A yang memiliki kemampuan bermutasi lebih cepatnya ada sanak yo. Influenza A lebih dominan dibandingkan influenza B dan berpotensi memicu pandemi jika mengalami perubahan antigenik tertentu. Bingung juga sih apa sih namanya influenza A, B, C. Oke, dilansir dari rri.co.id nih Arik Sanak yo, bahwa yang disampaikan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI Profesor Dr. Hanggrani Alam di menjelaskan bahwa yang paling sering terjadi itu justru di flu A. Ternyata flu A ini tentunya diminta untuk harus berhati-hati karena cepat sekali proses mutasinya nih Arik Sanak yo. Dan ia juga menjelaskan influenza A juga dapat menginfeksi manusia maupun hewan terutama babi. Sehingga mutasi virus perlu diwaspadai nih Arik Sanak. Perubahan virus tersebut menjadi perhatian karena influenza A memiliki kemampuan bermutasi dan berpotensi menyebar luas. Anggreni juga mengatakan influenza A maupun B dapat menyerang siapa saja, termasuk saya juga nih kayak, karena umur juga tidak muda lagi. Tetapi kelompok tertentu risiko mengalami gejala lebih berat nih. Kelompok tersebut meliputi anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit peserta atau komorbid. Nah, yang menambahkan influenza berbeda dengan flu biasa atau common cold karena dapat menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Peradangan akibat influenza juga dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga kondisi saluran pernapasan pulih. Duh, berat ya membacanya adik sanak ya. Tentunya kami mendoakan segala adik sanak kau bisa sehat-sehat lah segala dah dengan cuaca yang memang kadang bergonta-ganti. Apalagi kau sering panas-panasnya kadang hujan lah 2 hari kau masih belum stabil ya adik sanak. Maka dari itu tentunya kita sama-sama tetap menjaga kesehatan, menjaga porsi asupan makanan juga nih sanak, dan jangan lupa untuk berolahraga. Berjalan kaki itu juga salah satu bentuk olahraga kita agar organ-organ di tubuh kita tetap mengeluarkan atau stimulan tubuh kita kok tetap terjaga dengan stabil dari sanak yo. Dan juga jangan lupa makan yang berserat seperti sayur ataupun buah nih sanak yo. Yo pacak kita lah untuk memanage kesehatan tubuh kita agar tetap maksimal, apalagi kita kerja kantoran ataupun juga sebagai tulang punggung keluarga ataupun juga tetap bisa menjaga kesehatan dengan banyak-banyak juga referensi untuk membaca ataupun minum air putih juga jangan lupa ya Arik Sanak yo. Maka dari itu masih tetap setia dengan kami di Berindu Siang nih Arik Sanak, tinggal menyisakan waktu 22 menit lagi nih kebersamaan kita dengan suguhan bule-bule Nusantara yang bisa menemani Arik Sanak hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Informasi hari senak di kabar kita tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun 2026, TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah Indonesia yang ada kesanak. Kegiatan tersebut melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan 15.000 peserta mengikuti TNI RAN di kawasan Monas. Sementara jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 81.000 orang melalui kegiatan serentak di berbagai daerah. Meski demikian, Agus belum menjelaskan secara terperinci 4 kategori rekor MURI yang dicatat dalam kegiatan tersebut. Yang lebih banyak menyoroti antusiasme masyarakat selama mengikuti TNI RAN di kawasan Monas. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, kasus demam berdarah dengue atau DBD di tahun 2026 di Kabupaten Kaur kembali bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, di Juni terdapat 24 kasus DBD, namun di September bertambah menjadi 31 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan dari 31 warga telah terkonfirmasi positif penyakit DBD ini, tidak ada yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Saat ini masih ada sebagian pasien yang masih menjalani perawatan. Sapuan Ilyas menjelaskan untuk kasus DBD di Kaur saat ini tergolong menurun jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Di tahun 2024, total kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur mencapai 147 kasus. Sementara di tahun 2025 hanya terdapat 70 kasus, dan data tersebut berdasarkan laporan yang diterima dari masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur. Meski demikian, kasus DBD di tahun 2026 ini diperkirakan masih bisa bertambah seiring berjalannya proses rekapitulasi data di September 2026. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap penyakit DBD. Demikian informasi dari kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, nyaris sanak, dan nantikan informasi selanjutnya 1 jam ke depan di pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Nah, dengan berakhirnya informasi dari kabar kita baru saja ini, tentunya kami turut undur diri nih Arik Sanak yo di Barendo siang, dan nanti akan dilanjutkan di Barendo petang oleh Inga Riri. Dan kami pamit undur diri, kami ucapkan semangat sore dan selamat beraktivitas buat Arik Sanak segalo, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
2: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.
1: Belah Dangdut.

91,7 FM Prompa Bengkulu di sana. Selamat petang di Bruno Petang Hariko Keriri hingga pukul 8 malam kelak. Dan Hariko hari Minggu yo, tanggal 20 September 2026. Pokoknya selamat berlibur. Mungkin ada di sana yang nak ke pantai, hati-hati. Nengok cuacanya lah sudah mendung ya, ada sebagian yang sudah hujan kok. Di wilayah Betungan kayaknya lah mulai guyur hujan kok di sana yo. Jadi tetap hati-hati. Dan untuk di sana di Brondo Petang, Riri buka di Melabadandu Joget Kito di Petang Hariko di 0811 7816 544. Kita ulangi 0811 7816 544. Itu di WA, di sana bisa kirim SMS-nya yo, dan juga di telepon bisa juga di 0736 7321 994, 0736 7321 994. Riri tunggu untuk kebersamaannya di Petang Hariku hingga pukul 5 sore kelak, tentunya dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 5. Dan nanti juga ada informasi-informasi dan lagu-lagu daerah yang sudah siap ngawannya di sana di Petang Hariko.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM di petang hari ko di Melbourne dan joget kita. Di sana enak bergabung, silakan yo untuk di petang hari ko dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 5 sore kelak. Sambil nunggu di sana kita update dulu informasi, ada anak penyandang talasemia tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk berprestasi dan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya. Nah, jadi dukungan orang tua dan lingkungan itu menjadi bagian penting di sana supaya kondisi yang dialami tidak menjadi penghalang bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Jadi, ada ketua perkumpulan orang tua anak talasemia Bengkulu, ada Ibu Eva Afrianti, nyongece talasemia ini bukan hambatan untuk anak supaya meraih kesuksesan yo, dan bukan pula untuk beban bagi orang tua. Jadi menurutnya ini anak dengan talasemia ini tetap memiliki impian dan masa depan yang baik. Karena itulah untuk orang tua kok perlu kok memberikan motivasi serta juga ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan mengembangkan kemampuannya yo sesuai minat dan potensi no. Nah, jadi untuk anak-anak yo, berpesan untuk anak-anak talasemia ini supaya tetap semangat dan optimis dalam meraih cita-citanya. Dan untuk keluarga yo, berikan dukungan dan juga lingkungan berikan dukungan juga supaya dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, informasi ko di sana bisa simak di rri.co.id. Masih ditunggu untuk kebersamaannya di petang hari ko di Mela Benangdu Joget Kito di 0736 7321 994, atau bisa juga di sana kirim WA di 0811 7816 544 ya. Tetap bersama Riri di 91,7 FM.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Melah Bedangdu. Joget kita.
0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Melah Bedangdu. Joget kita. Perompat FM.
1: Di sana saat hujan turun dan udara terasa dingin, selera makan kita kok sering kali ikut meningkat. Di momen seperti kola, kuliner Nusantara kembali jadi pilihan banyak orang. Dan hidangan berkuah seperti bakso, ado soto.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Masih di 91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Di sana siapa koyo yang suka naruh barang-barang di atas kulkas? Nah, banyak orang yang sering menganggap bagian atas kulkas iko sebagai ruang penyimpan tambahan, padahal di sana yo kebiasaan iko bisa berdampak buruk bagi kulkas dan juga barang-barang yang diletakkan di atasnya. Nah, ternyata di sana kalau kita naruh barang-barang di atas kulkas tuh ada bahayanya. Karena kulkas kita tuh kan mengeluarkan panas saat bekerja kan. Nah, terutama di bagian belakang di sana atau di atasnya itu. Jadi keluarin uap panas. Nah, kalau kita meletakkan makanan atau minuman di atas kulkas, panasnya itu bisa mempengaruhi kualitas dan kesegarannya. Makanan bisa juga cepat basi. Dan kalau kita naruh barang seperti permen atau coklat atau juga makanan ringan lainnya di sana, itu kan sangat sensitif terhadap panas. Nah, kalau kita naruh di atas kulkas, bisa-bisa itu menyebabkan coklat itu bisa meleleh, lengket, ataupun berubah rasa. Sayang kan kalau kita taruh di situ. Dan meletakkan elektronik seperti rice cooker. Nah, siapa kok yang sering taruh rice cooker di atas kulkas? Bahkan seperti speaker atau di atas kulkas ini sangat tidak disarankan di sana. Karena panas dari mesin kulkas bisa menyebabkan perangkat iko menjadi terlalu panas yang berisiko memicu kerusakan atau bahkan kebakaran. Dan terakhir di sana, salah satu fungsi penting dari bagian atas kulkas adalah sebagai jalur pelepasan panas. Nah, kalau di sana meletakkan barang atau banyak barang di atas kulkas, sirkulasi panas pun terganggu di sana. Dan akibatnya, kompresor kulkas harus bekerja lebih keras dan ini juga bisa membuat penggunaan listrik jadi lebih boros serta juga di sana memperpendek usia pemakaian kulkas.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: 91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Adi sana, kira-kira adi sana nggak tahu belum ya? Rusa adalah hewan mamalia yang penuh kejutan. Nah, mereka ini punya tanduk unik di sana yang rontok dan juga tumbuh kembali setiap tahun, khususnya pada rusa jantan. Tapi ada juga yang betina dari beberapa spesies yang bertanduk di sana. Tidak cuma itu aja, rusa terkenal lincah, cepat, bisa berlari dan juga melompat jauh demi menghindari predator. Nah, mereka hidup di berbagai habitat di sana, dari hutan lebat sampai padang rumput yang terbuka. Dan juga yang tak kalah heran, tak kalah kerennya yo, indera pendengaran dan juga penglihatan mereka ini sangat tajam. Fakta menarik iko membuktikan nian kan di sana kalau rusa bukan sekedar hewan biasa. Nah, tetap di siko untuk info unik lain yo, hanya di rri.co.id. Dan juga siaran kami dapat didengar melalui aplikasi RRI.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan di Brno Petang sudah menunjukkan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Riri update lagi ruang informasi di sana, ada pajak parkir menjadi salah satu jenis pajak daerah yang baru diterapkan di Kabupaten Bengkulu Utara kok di sana. Jadi penerapannya mengacu pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi pajak ini dikenakan terhadap layanan parkir yang disediakan di lahan pribadi dan berkaitan dengan kegiatan usaha, bukan parkir di badan jalan. Nah, tahun 2026, Bapenda Bengkulu Utara menargetkan penerimaan pajak parkir sebesar 200 juta rupiah di sana. Dan Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Mas Rup, mengatakan hingga awal September 2026, realisasi pajak parkir ini telah mencapai 60% atau sekitar 120 juta rupiah. Jadi menurut Pak Mas Rup ini, optimalisasi masih dilakukan melalui pendataan dan sosialisasi kepada para wajib pajak dan besaran pajak yang dikenakan mencapai 10% dari tarif parkir yang ditetapkan. Nah, sebagai contoh kok di sana ya, apabila tarif parkir sebesar Rp2.000 untuk satu kendaraan roda 2, maka pajak yang dikenakan sebesar Rp200. Dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan terus mengoptimalkan potensi pajak parkir supaya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan hasil daerah atau PAD. Nah, informasi kok di sana bisa simak lengkapnya di rri.co.id.

0: Big Baby.
1: Rombat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rombat FM.

0: Di sana kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Kaur Bengkulu, Iko kembali mengalami penambahan yo. Jadi data Dinas Kesehatan setempat mencatat di bulan September 2026 terdapat 31 kasus DBD, meningkat dari 24 kasus pada bulan Juni lalu di sana yo. Dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan seluruh pasien yang terkonfirmasi positif DBD tidak ada yang meninggal dunia. Jadi sebagian pasien ini masih menjalani perawatan di sana. Dan Pak Sapuan juga menjelaskan ada jumlah kasus DBD tahun ini masih lebih rendah dibandingkan 2 tahun yang sebelumnya. Nah, pada 2024 tercatat di 147 kasus, sedangkan pada 2025 ada sebanyak 70 kasus di sana. Jadi meskipun demikian, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada karena sejumlah kasus masih berpotensi bertambah kuat di sana yo. Jadi pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta pemberantas sarang nyamuk yo melalui 3M+. Jadi bisa juga dengan fogging yang dilakukan petugas, ini hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa aja di sana. Jadi karena itulah untuk di sana dalam menguras, menutup dan mengubur barang yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ini sangat penting untuk mencegah penyebaran DBD.
1: Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Compar FM.
1: Salah satu komentar FM Perempat Bengkulu, di sana cuaca mendung sering bikin suasana terasa lebih adem, tapi di sisi lain sebagian orang jadi cepet lelah atau kurang semangat. Nah, hal itu berkaitan dengan berkurangnya sinar matahari yang biasanya membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang berpengaruh pada suasana hati dan juga energi. Dan saat cahaya matahari berkurang, nah di sana ritme tubuh kita nih bisa ikut berubah, terutama pada rasa kantuk yang lebih cepat muncul dan juga mood yang naik turun. Dan kondisi itu dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah seasonal affective disorder atau SAD, tapi tidak segala orang merasakannya kok. Ada juga yang justru menikmati suasana mendung karena terasa lebih tenang, lebih sejuk. Ada juga yang cocok untuk beristirahat atau sekedar rebahan santai. Nah, ngomongin soal perubahan suasana karena cuaca ini memang menarik Yoda Adisana, karena setiap orang bisa punya reaksi yang berbeda. Tapi kalau menurut Adisana, cuaca mendung lebih bikin semangat atau malah enggak santai terus kok?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Baby, go beat, beat, beat, beat, beat, baby.
1: Di sana, minuman jahe gula merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gula merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gula merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjangkau.

Di sana sampai di situ dulu untuk kebersamaan kita di Berendo Petang, dan nanti akan dilanjuti lagi Deke Hingga Pipi di Berendo Malam hingga pukul tengah malam kelak ya. Dan Tri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,4 FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

yang mengatakan Colin Tangko kelak adik sana ini memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Bahkan juga kondisi ini membuat Colin Tang nantinya dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Nah juga kelak cara mainkan Colin Tangko adik sana masih mempertahankan karakter musik tradisi. Nah sementara tangga nadanya telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam. Jadi itu antara musik apa musik Perancis kayak keroncongko kelak menyatu padu menghasilkan harmonisasi yang indah asik. Nah dan juga kelak kejutannya ada lagu La Vie en Rose yang akan dimainkan dengan sentuhan musik keroncong. Nah jadi kelak tuh perpaduannya menjadi bentuk pertemuan antara budaya musik Perancis ke Indonesia di sana yo. Jadi untuk yang penasaran cak mano sih pertunjukannya, nah marolah berkunjung ke Perancis itu ada di sana yo. Kelak cari tahu cak mano beli tiketnya untuk nonton kan. Nah pertunjukannya kok dimulai 1 Oktober 2026 ya. Informasinya kita ambil dari rri.co.id ya adik sana. Kita masih menghadirkan info-info menarik ke ruang dengar adik sana galonyo dan juga lagu-lagu yang telah kita siapkan juga untuk malam hari iko di Berendo Malam kayak Vivi sampai jam 12 malam ya. Kita tinggalkan dulu lagunya Kim. Lanjut lagi kita ke lagunya DJ Dindin, Ba Dindin ya. Selamat mendengarkan.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di kompleks pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya. Namamu Anak Dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik, Anak Dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan.

0: begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
1: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
1: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
1: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
1: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
1: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
3: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
1: Terima kasih, guru.
3: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
1: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
3: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
1: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
4: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

0: Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Mundadi, mengatakan kebersihan keberhasilan mahasiswa yang mengikuti wisuda daerah Universitas Terbuka atau UT Bengkulu periode 2 tahun 2026 merupakan hasil dari perjalanan panjang dan penuh ketekunan, di mana menurutnya sebagian wisudawan itu menjalani pendidikan sambil bekerja, mengurus keluarga, mengajar, menjalankan usaha hingga melayani masyarakat. Nandar juga mengatakan di mana momen ketika nama wisudawan dipanggil dan kuncir toga dipindahkan menjadi simbol keberhasilan setelah melewati berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari doa orang tua, kesabaran pasangan, dukungan anak, serta orang-orang terdekat yang harus memberikan semangat. Provinsi Bengkulu membutuhkan lebih banyak masyarakat terdidik yang mampu mendekatkan ilmu pengetahuan dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui peran guru yang memahami perubahan dan kebutuhan belajar anak, aparatur yang memberikan pelayanan secara mudah, serta pelaku usaha yang mampu membuka kesempatan kerja. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1.7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Beep, beep, beep, beep, baby.
1: Oi, cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil nako anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
2: Ah, apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
2: Ah.
1: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Perompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

sempat gitu di Bernudo Malam untuk hari Iko, dan kita ketemu lagi besok di jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah

contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki.

Padahal itu satu rezeki dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada penani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua,
mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Di sana anggota Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu dari Partai Perindo Edi Haryanto mengapresiasi langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu yang mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Di mana perbaikan tersebut merupakan langkah positif yang sudah lama dinantikan para pengguna jasa pelabuhan. Apalagi kondisi jalan di kawasan pelabuhan selama itu banyak dikeluhkan karena menjadi jalur utama kendaraan logistik, termasuk truk angkutan batubara serta kendaraan yang menuju dermaga samudra. Info selanjutnya di sana, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel terus memperkuat pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan pada saat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Dalam pengawasan tersebut, Pertamina melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat, termasuk indikasi pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana selama di Berendo pagi di RRI Perempuan Bengkulu, pada hari ini di sana bakal ikonnya dengan saya Donga Kamal sampai jam 10 siang kelar.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompareve.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca, Pro 4 RRI.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 21 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Kerjang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian menjelang siang hingga sore hari yang dilanjut pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini perlu diwaspadai masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.

91,9 FM Radio Perempuan Pukul hari di sana. Selamat pagi dan apa kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya menjalani aktivitas, terutama pagi hari. Kok gitu baru pengen mulai siap-siap berangkat kerja dah saya di sana. Karena hariku baru menunjukkan pukul 6.39 waktu Indonesia Barat. Tapi di sana ngomong-ngomong kok di sana pernah ada sih merasa ada yang aneh kok dengan handphone kita, dengan penyimpanan kita mengenai WhatsApp yang cukup banyak apa yo memakan ya penyimpanan ponsel karena berbagai foto, video, dokumen dan file lainnya yang terus tersimpan dari percakapan dan yang sering terjadi itu sering auto download dari di sana. Ternyata di sana WhatsAppku menyediakan fitur khusus untuk membantu penggunanya melihat dan mengelola ruang penyimpanan yang digunakan oleh aplikasi. Pengguna dapat membuka WhatsApp, masuk ke pengaturan, memilih penyimpanan dan data, kemudian mengetuk kelola penyimpanan untuk melihat langsung penggunaan ruang yang kita gunakan di sana. Di dalam menu tersebut tuh penggunaan dapat menemukan file berukuran besar maupun media yang sudah beberapa kali diteruskan. File juga dapat diurutkan berdasarkan ukuran sehingga pengguna lebih mudah menentukan mana yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi jangan sampai bingung di sana. Di situ tuh bisa kita tengok langsung. Sebelum menghapus filenya, sebaiknya periksa kembali foto, video, ataupun dokumen yang masih dibutuhkan yo. Jangan sampai, walaupun kita lah urutkan dari ukuran dan lain sebagainya, jangan sampai langsung asal klik klik yang dibutuhkan, malah hilang begitu aja di sana. Tetap bersama kami di 91.7 FM RRI Perempat Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.